0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan.

0: kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
1: Ya ke toko cat galaksi lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu. Bye.
0: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa.
2: Toko cat galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM. Segelap apapun malam yang Anda jalani, ya, selalu ada harapan dan cahaya kecil yang menuntun. Masalah berat atau rasa sedih tidak akan selamanya tinggal, karena selalu ada jalan keluar dan pertolongan yang datang pada waktunya. Pendengar terkasih, setiap kesulitan pasti memiliki batas waktu dan jalan keluar, ya. Setelah malam yang gelap, matahari pagi pasti akan terbit kembali membawa lembaran baru. Percaya bahwa keadaan akan membaik dan terang akan segera tiba. Betapa hatiku.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik, di ujung-ujung ternyata masih ada yang gabung ya. Sebelum ditutup, saya sapa dulu Aba Wesel Samplangan yang ada di Gianyar, Bali. Shalom, selamat pagi. Salam sehat bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Tuhan memberkati. Juga menyapa Corin Valencia, selamat pagi. Motivasi hari ini, salah bisa diperbaiki, gagal bisa diulangi, jatuh bisa bangkit lagi. Tapi menyerah berarti selesai. Hidup bisa salah, gagal dan jatuh, namun pastikanlah kamu takkan menyerah. Amin, puji nama Tuhan. Baik pendengar terkasih, mari kita tutup Praise the Lord program pagi hari ini. Mari kita berdoa.

Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang Press the Lord program pagi hari ini ya Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih buat kebenaran firman-Mu ya Bapa, yang mengajarkan kami untuk memiliki kasih. Kuatkan kami untuk rela merendahkan diri. Kuatkan kami untuk rela menyangkal diri. Kuatkan kami untuk rela mengosongkan diri ya Bapa. Mampukan kami menjadi saluran berkat-Mu yang terus meneladani Kristus yang rela mengosongkan dirinya demi kami. Pakai kami untuk menolong orang lain, menggenapi apa yang Tuhan tuntut dari mereka. Kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur untuk anugerah dan penyertaan-Mu atas bangsa kami Indonesia. Berikan hikmat kepada presiden, menteri, hingga aparat desa agar adil dan jujur. Jauhkan rakyat dari kebencian, amarah, serta perpecahan. Berkati ekonomi, pendidikan, dan kesehatan di seluruh pelosok Nusantara. Buat kami mampu mengampuni dan menolong sesama tanpa memandang suku atau agama. Ya Bapa, lindungi setiap rumah tangga dan kuatkan iman orang percaya di Indonesia. Pagi hari ini ya Bapa, kami berdoa buat Corin Valencia, Bapak Besel Samplangan, Bapak Waluyo Adi, Omaliani Chandra, Regan, dan juga Gabi, Beatrice, Yohan yang ada di Korea. Kiranya Tuhan semuanya memberikan kesehatan, kekuatan, kelancaran, keberhasilan, dan keselamatan dimanapun berada. Bapak Setia Budi, Tuhan juga memberkati dan memberikan kesembuhan buat Michael yang sedang sakit gatal sekarang ya Bapa. Tuhan yang jamah, Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna. Ibu Biltilian ini, Om Yudi, Tuhan memberkati keluarganya, usahanya. Ibu Aci, Bapak Tony, Bapak Bagus Dwi Lahar Wahono, Ibu Ira, Bapak Paulus Kumala, Ibu Yuni, Furin, Ibu Eka Cili, Ibu Kamila, Ibu Kartini Raharjo, Bapak Purmanam, dan seluruh pendengar terkasih lainnya, klien Star FM, kami segenap kru, Bapak Handoko Wibowo sekeluarga, Bapak Andrew, kiranya oh Tuhan, Engkau memberkati kami semua, Engkau yang memimpin di setiap langkah kami, Engkau memberikan hikmat akal budi kami, supaya kami dapat menjalani hidup dengan benar, hidup takut akan Engkau, hidup menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih ya Bapak, terima kasih, menyerahkan Radio Star FM ke dalam kuasa tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, saya Nina Kurniawan pamit di Persekutuan Udara Press the Lord Program, didukung oleh Yayasan Gloria Yogyakarta, YTWR Batu, LI Jakarta. Kami pamit untuk pagi ini. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan memberkati.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi, apa kabar warga Star? Anda mendengarkan kembali dan berjumpa kembali dengan Morning Classic edisi hari ini tanggal 28 Juli 2026, tepat di hari Selasa. Sudah dibuka dengan satu komposisi berjudul Dance of the Blessed Spirits karya Christoph Willibald Gluck. Kali ini kami hadirkan satu komposisi lanjutan karya Claude Debussy.

0: Halo?
1: Halo, dengan Bu Iin Inayah.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Begini Bu, saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar di sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
0: Wah,
1: nomor rekeningnya di 0111-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya Bu.
0: Iya mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya. Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id. Atau kita ketemu langsung deh mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
2: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
4: minyak dosa tunggal.
3: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
4: Minyak dosa cap tunggal.
3: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
4: Minyak dosa cap tunggal.
3: Pokoknya, semua pakai
4: minyak dosa cap tunggal.

0: Pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
3: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
2: Ah, yang benar.
3: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
2: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
3: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
2: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
3: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
3: Wah, tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM, satu komposisi bertajuk Symphony No. 8 in G Major baru saja hadir, dan kali ini kami lanjut dengan satu komposisi yang pastinya dulu bahkan sampai saat ini sering sekali Anda dengarkan di berbagai tayangan komersil atau tayangan konten. Kali ini dari Ludwig van Beethoven dengan For Alice.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
3: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
2: Sukses dong, Venacare.
3: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
2: Sama, herbal Venacare setiap hari.
3: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta.
2: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar. Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergus.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Komposisi karya Shostakovich membawa kita ke penghujung program Morning Classic untuk edisi Selasa 28 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, warga Star. Dan setelah ini jangan pindah frekuensi, akan hadir selanjutnya program Star Memory. Saya Uzi Aulia, pamit dulu. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: berita hangat terkini Star News.
1: Star News hari ini diawali berita dari Surabaya. Pemprov Jatim melalui Badan Kepegawaian Daerah BKD mengusulkan sekitar 2.100 formasi calon pegawai negeri sipil untuk rekrutmen tahun 2026. Usulan ini telah disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan kini masih menunggu persetujuan. Kepala BKD Jatim, Indah Wayuni, mengatakan hingga saat ini pemerintah daerah belum menerima jawaban dari Kemenpan RB terkait jumlah formasi yang diusulkan. Karena itu kepastian pembukaan seleksi masih menunggu keputusan pemerintah pusat. Selanjutnya dari Pasuruan, kecelakaan lalu lintas hebat terjadi di jalur utama Jalan Raya Pandaan Gempol, Kabupaten Pasuruan, pada saat jam padat masyarakat tengah beraktivitas menuju tempat kerja. Insiden maut itu melibatkan sebuah truk tronton berplat DK8019DG yang diduga kuat mengalami masalah pengereman saat melaju. Peristiwa bermula ketika truk tronton melaju kencang dari arah selatan ke utara atau dari jalur Pandaan menuju Gempol. Setibanya di lokasi kejadian, truk yang hilang kendali langsung menghantam beberapa kendaraan di depannya, mulai dari truk, sepeda motor hingga merengsek masuk dan merusak rumah warga. Informasi selanjutnya tentang perakiran cuaca untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya hari ini diperkirakan berawan. Suhu berkisar 26-31 derajat Celcius, kelembapan 48-78%. Saya Eva Prasanti untuk Star News pagi ini, Selasa 28 Juli 2026. Selamat pagi.
0: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star. Ketemu lagi saya Eva Prasanti ya untuk pagi hari ini. Seperti biasa jam 8 sampai dengan jam 11 siang nanti warga Star akan mendengarkan program Star Memory yang akan membuat kita semuanya bernostalgia bareng. Dan warga Star bisa bergabung, kirimkan saja WA-nya di 0818310755 atau bisa juga via Facebook, Twitter, dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Baik, kami sudah hadirkan lagu dari The Bagindas ya, Empat Mata. Kali ini kami hadirkan lagu dari Kota Sendiri.

105,5 Star FM. Ya, baru saja kami hadirkan satu lagu dari Armada, Buka Hatimu. Ini terambil di album kedua mereka ya, yang berjudul Hal Terbesar. Lagu ini menjadi titik balik kesuksesan besar mereka, meskipun para personil sempat sepakat untuk membubarkan band jika album ini gagal di pasaran. Ya, para personel memang sempat diterpa isu kemiripan nada dengan band lain ya di tahun 2012. Namun ditanggapi santai oleh para personelnya. Dan tentunya kalau sampai saat ini mungkin ada di antara warga Star yang meminta lagu ini sempat menjadi pro kontra begitu ya. Merebak lagu Buka Hatimu ini katanya milik dari band asal Palembang. Baik warga Star, untuk kesempatan kali ini saya Eva Prasanti bersama Anda selama 3 jam ya. Dan warga Star bisa bergabung. Terima kasih untuk yang sudah bersama dengan program ini. Seperti yang diketahui bahwa lagu-lagu yang dihadirkan di Star Memory itu terbatas di tahun 2011. Kalau di atas tahun 2011 belum masuk jatahnya program Star Memory begitu ya. Karena kurang nostalgia gitu ya. Memang ada beberapa lagu yang di bawah tahun 2011 itu bagi beberapa orang, "Bah, ini termasuk lagu baru, belum lagu memory." Ada yang berkata seperti itu, tapi karena sudah di patok begitu ya, bahwa yang terputar di Star Memory hanya terbatas di tahun 2011, ya dinikmatin saja. Meskipun mungkin bagi beberapa warga Star ini lagu baru, belum termasuk oldies. Mungkin bagi beberapa mengatakan yang termasuk memory ya lagu-lagu tahun 80-an, 70-an, atau mungkin di awal tahun 90-an. Tapi bagi beberapa yang lain ya, kalau generasi saya mungkin ya lagu-lagu era 90 terus 2000-an awal itu juga termasuk lagu nostalgia begitu ya. Baik, silakan bergabung. Waktunya sampai nanti di jam 11. Kita akan lanjut mendengarkan lagu yang lain. Ini kalau lagu ini pasti semua orang mengakui bahwa ini lagu legend, lagu yang luar biasa oldiesnya begitu ya. Kami sudah persiapkan untuk Anda dari Frank Sinatra dan Tony Bennett dengan New York, New York.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Aigo,
2: so Korea. Nih, tanggung jawab. Apa? HP Mbak enggak bisa dipakai.
1: Kok enggak bisa? Ini kan dibeliin kemarin.
2: Belinya di mana? Di toko resmi enggak?
1: Enggak sih.
2: Kan Mbak udah bilang, beli HP itu di toko resmi. Yeah. Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
1: Tapi HP Mbak kan second.
2: Ya, seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Oh. Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep. Terus kalau rusak, enggak bisa digaransi.
1: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. Apa yang jual lagi diskon, ya aku belilah.
2: Mbak pokoknya gak mau tahu ya.
1: Loh.
2: Pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru. Yang Loh. Resmi.
1: Terus duitnya gimana?
2: Ya uangmu lah.
1: Mbak. Mbak, habis rasa tabunganku Mbak.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Dan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, jatuh gas.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan,

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya, dengan nomor telepon 081-2600-11755.
3: Mega Disc, where music matters.
2: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini,
1: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
8: Bis hulubis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya gak habis-habis.
7: Cak Pri.
8: Bu Iin.
7: Lagi ngapain?
8: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
7: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
8: Enggak ah Bu, pasti mahal.
7: Loh, belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
8: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
7: Tapi kan saya...
8: Wah, Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
9: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
7: Oke, Pak. Tapi, aduh...
9: Kenapa?
7: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh...
9: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
9: Oke, sama-sama. Poldanmic, po-po-po.
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

0: shout it.
1: Star FM. Ya, dari Justin Bieber, penyanyi asal Kanada, One Less Lonely Girl. Lagu ini diciptakan dan diproduseri bersama mentornya Justin ya, yaitu penyanyi R&B User bersama tim produser lainnya. Saat membawakan lagu ini secara langsung di atas panggung semasa tur awalnya, Bieber memiliki tradisi unik untuk memanggil satu penonton perempuan naik ke atas panggung, memberinya bunga dan menyanyikan lagu ini di depannya. Single ini sukses menduduki posisi 16 di tangga lagu US Billboard Hot 100 dan masuk dalam 10 besar beberapa negara lain seperti negara Kanada dan Belgia. Mengusung genre R&B pop remaja yang lembut, lagu ini bercerita tentang seorang laki-laki yang ingin menghibur dan meyakinkan seorang gadis yang sedang bersedih atau kesepian bahwa ia tidak lagi sendirian. Ya, warga Star, terima kasih sekali ya untuk yang sudah bergabung. Beberapa lagu yang di request sudah masuk dalam list untuk pagi hari ini. Tapi memang ada beberapa lagu yang belum bisa kami hadirkan ya. Karena apa? Karena lagunya ini sudah terputar dalam minggu kemarin. Selamat pagi untuk Audi yang ada di Sidoarjo, ada Shiva. Selamat pagi juga untuk Monica, Cak Kencur yang ada di Ndawe, Maya, Kaila, Bila, Nania, Farah, dan Lia, serta Tika. Sukma, lagu ini belum masuk di Star Memoria. Bu Nini yang ada di situ Bondo, terima kasih. Azza juga, mohon maaf sekali. Zam, lagunya sudah muncul ini ya. Justin Bieber, One Less Lonely Girl. Kia, terima kasih untuk Ailia yang ada di Sidoarjo. Lagunya ini juga belum masuk di Star Memory. Icis yang ada di Sidoarjo, terima kasih. Bu Anis yang ada di Bangil, lagunya ditunggu. Untuk semua yang sudah request, pokoknya bisa kita dengarkan saja untuk kesempatan kali ini ya. Baik warga Star, madu sudah terkenal dengan banyak manfaatnya untuk kesehatan. Nah, kenalan yuk dengan Clover Honey, madu premium dengar dari nektar bunga clover atau bunga semanggi pilihan. Clover Honey memiliki rasa lembut, nyaman dikonsumsi setiap hari dan memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dibanding gula biasa, sehingga baik untuk penderita diabetes maupun yang sedang menjaga gula darah. Kandungan airnya juga hanya sekitar 17%, sehingga madu tidak mudah terfermentasi dan kualitasnya tetap terjaga. Selain membantu menjaga stamina dan daya tahan tubuh, Clover Honey juga bagus untuk kesehatan lambung, terutama bagi yang sering merasa perih, begah, atau asam lambung naik. Cukup konsumsi 1-2 sendok setiap hari untuk membantu menjaga kesehatan secara alami. Informasi dan pemesanan bisa hubungi Ibu Renata di 0821-4083-8008. 0821-4083-8008 dengan Ibu Renata. Baik, kita akan lanjut dari Chris Biantoro, kami hadirkan Cuita Malam.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Bu, aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
2: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.
1: Terserah. Pokoknya

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandan.
3: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Lah, kalau sakit perut atau mules,
4: ya minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Warga Star, di kesempatan kali ini kita masuk di sesi Star of the Month ya. Baik, album Folklore ya milik Taylor Swift pertama kali diumumkan di media sosialnya hanya beberapa jam sebelum dirilis di 24 Juli 2020, berselang 11 bulan setelah album studio ketujuhnya Lover. Folklore ini menjadi album kejutan yang dirilis tanpa promosi sebelumnya. Album yang berisi 16 lagu ini ditulis dan direkam dalam masa isolasi selama pandemi COVID-19. Proses produksinya melibatkan sejumlah musisi, diantaranya Aaron Dessner, Bon Iver, dan Jack Antonoff. Video klip untuk lagu Cardigan yang disutradarai sendiri oleh Taylor Swift dikeluarkan bersamaan dengan rilisnya album ini. Baik, kami hadirkan Taylor Swift dengan Cardigan.

0: Hey bro, ngerti nggak tetangga kita Wak Sunari itu?
1: Yang sakit stroke itu, tak?
0: Iya, katanya orangnya sakit kena stroke gara-gara ngambil warisan saudaranya.
1: Terus, jangan bikin hoax bro.
0: Serius ini bro, wong tiba-tiba jadi kaya raya gitu, terus mendadak sakit.
1: Kan orangnya giat bekerja bro, jangan kamu percaya kabar yang belum tentu kebenarannya. Hoax itu fitnah, apalagi sampai kamu sebar. Coba kalau terjadi dengan keluarga kita, kasihan kan?
0: Iya juga sih ya.
1: Pokoknya, jangan asal terima mentah-mentah. Kita harus cek kebenarannya, atau mending diem, biar gak semakin ngelantur.
0: Iya bro, betul kamu.
1: Wis, daripada pusing, ayo ngopi nih warung, biar gak salah paham.
0: Ayo wis, gasken.
2: Stop hoax, fitnah, dan ujaran kebencian.

0: Cute time dulu, ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
9: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
8: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
9: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
8: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
10: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
11: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
12: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
5: Poldan Mic, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
13: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Jatuh suka, atau mungkin ada beberapa warga Star yang familiar lewat judul Jatuh Cinta ya. Lagu ini merupakan bagian dari album Manusia dirilis di tahun 2011. Menceritakan keindahan awal mula rasa suka secara sederhana, jujur serta kerentanan emosional seseorang saat mengagumi orang lain. Baik, saya mengucapkan terima kasih buat yang sudah bersama dengan program Star Memory. Ada Pak Mat dari kawasan Sidoarjo. Pak, jikustik dengan pesta ini mungkin maksudnya selamat malam ya. Tadi sudah kami hadirkan Bu Yuni yang ada di Tanggulangin. Terima kasih When You Tell Me That You Love Me. Diana Rose tadi sudah hadir. Bu Ira, mohon maaf, Westlife I Lay My Love On You. Ini ternyata minggu kemarin sudah hadir ya, jadi saya tidak bisa hadirkan. Gabung sama requestnya Cik Giok aja ya. Oke, dari Teresa Teng sudah kami persiapkan. Cynthia yang ada di Sidoarjo, lagu ini juga sudah muncul dalam minggu kemarin. Terima kasih untuk Indah yang ada di Sidoarjo, lagunya sudah tadi ya. Ali Husen juga untuk lagunya ditunggu, akan kami hadirkan. Mama Arum yang ada di Probolinggo, sabar untuk lagu yang dipilih, nanti akan muncul. Pak Purmanam, lagu ini juga sudah hadir minggu kemarin. Bu Yuni yang ada di Gayam, terima kasih. Ayub, ada Gaswan lah, kalau ini di favorit kita aja requestnya ya. Mas Franky yang ada di Bangil, terima kasih sudah bergabung. Untuk lagu yang Anda pilih, sabar terlebih dahulu. Bams yang ada di Sidoarjo, Bumerang nanti jadi satu saja dengan I Want You, pilihannya Ayub Malmsteen ya. Terima kasih untuk Bagus yang ada di Kucur. Untuk Dewa 19 dengan Rin, semoga saya bisa hadirkan. Ini karena waktu yang saya miliki tinggal 1 jam lewat 3 menit begitu ya. Yosa, Chico, Jericho, Pram dan juga Hendrik yang ada di Kedawung, mohon maaf kalau lagu yang Anda pilih ini belum bisa kami hadirkan karena waktu yang saya miliki juga terbatas. Ini Felicia juga gabungnya kok siang sekali tuh Felis. Lagunya juga gak bisa dihadirkan ini, mohon maaf sekali. Dari kemarin request belum kebagian gitu ya. Oke. Bisa request di jam 8 pagi begitu supaya requestnya bisa dihadirkan. Nah kalau di atas jam 9 kemungkinan untuk mendengarkan lagu yang Anda inginkan sepertinya agak sulit saya menghadirkannya untuk warga Star. Baik, ya warga Star, setiap orang tua tentu punya harapan melihat anaknya meraih masa depan yang lebih baik. Salah satunya dengan memulai pendidikan bertaraf internasional. Australia adalah salah satu negara yang populer sebagai tujuan pendidikan di Indonesia. Sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia gak perlu takut mahal karena Western Sydney University Indonesia Kampus sudah hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit ya, tanpa uang gedung, beasiswa 50% sampai 100%, no skripsi dan masa studi 3 tahun. Mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasinya gratis sekarang. Tinggal hubungi Pak Christian di 0877-6279-6929 atau dengan Pak Yakub 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Baik warga Star, kita akan mendengarkan lagu yang lain dari Teresa Teng. Ini pilihannya Cik Giok ya, selamat mendengarkan.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget. Catnya cetar membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
6: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook at Dnet Provider. Dnet, the quality internet service provider. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

105,5 Star FM. Ya, baru saja kami hadirkan ada satu lagu dari Padi, Kasih Tak Sampai. Bawa kita di menit ke-28 lepas dari jam 10 pagi waktu Star FM. Baik, saya akan menyapa untuk warga Star yang sudah bergabung di Facebook ya. Wow, banyak juga. Terima kasih untuk Tumiar Idawati, ada Toto Blendrang, Om Yudi, lagunya tadi sudah, Mas Iki juga, Dedi Irawan, terima kasih, Ayub, lagunya sudah kita dengarkan tadi ya, Bumerang, sama-sama. Louis juga untuk lagunya, terserah kasih, sudah hadir. Pak Asyen, cuacanya seperti biasa, panas tapi tetap semangat. Sip. Terima kasih untuk Aba Waisel, ada Diom. Lagu ini belum masuk di Star Memory ya. Pak Muhammad Saifi juga terima kasih. Salam sejahtera juga. Terima kasih juga untuk Putri Harisma, Angelina Dedi Dores. Semoga bisa kami hadirkan ya, termasuk lagu pilihannya Anjina Viva, Dengan Cintai Aku. Rafael, mohon maaf sekali kalau lagunya belum bisa kami hadirkan. Ini karena waktu yang saya miliki tinggal sekitar 31 menit, tapi deretan lagunya masih panjang begitu ya. Cameng dari kawasan Selampangan, terima kasih. Pak John Sableng juga terima kasih. Yang sudah like ada siapa saja? Om Yudi, Tumiar Adi, ada Mas Iki Priyo, Reni Priyantika Terji, Ayub Malmsteen, ada Pak Asyan, Aba Waisel, Muhammad Saifi, Bagaskara, Muhammad Soleh, Heru Mulyono, Nana Rebecca, Hendrik Bitt, Chris Fislik, Pak John Sableng, Toto Blendrang, ada Roma, Louis, ada Putri Harisma, Rafael Aditya, Anjina Viva, dan Diom. Terima kasih untuk like-nya ya. Baik warga Star, kita akan mendengarkan lagu yang lain. Kali ini juga masih dipilih oleh warga Star yang sudah bergabung ya, dari Lucifer dengan House for Sale.

0: Sunday.
1: Cue time dulu ah.
2: Cue time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cue time, kulit juga.
2: Cue time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Mbak, tolongin Mbak.
4: Kenapa Dek, pagi-pagi kok udah nangis?
3: Ade habis kena tipu. Waktu itu kapan hari ada orang telepon, katanya dari bea cukai. Dia bilang Ade dapat paket.
4: Duh, kan enak.
3: Iya, tapi habis itu suruh transfer 2 juta sebelum barangnya diantar. Udah dia transfer. Tapi barangnya gak dikirim-kirim sampai sekarang.
4: Ya ampun, kasihan adiknya Mbak ini. Lain kali kalau dapat telepon begitu lagi, kamu tanya barangnya berupa apa. Terus cek di website beacukai.go.id. Jangan lupa minta billing pembayarannya juga. Pastikan kalau nomor rekeningnya itu resmi milik Bea Cukai, bukan perorangan. Kalau perlu, adik pastikan langsung ke kantor Bea Cukai. Gitu.
3: Iya Mbak. Adik emang gak hati-hati. Terus ini duitku gimana? Padahal itu mau dipakai buat beli album Proof BTS yang special edition Mbak.
1: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke Pak, tapi
5: kenapa?
6: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanik. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmic,
7: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

105,5 Star FM, penyakit gak kenal musim. Tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan-bahan alami yang berhasiat meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atma Jaya Pasuruan, Apotek Berkat Jaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia.

Timu cerahkan duniamu. Ya warga Star, saya Eva Prasanti harus pamit ya. Sebentar lagi program Starget warga Star akan ditemani oleh Rani Krisna. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan mungkin beberapa lagu juga tidak bisa terputar untuk pagi hari ini menjelang siang. Lagu penutup untuk siang ini dari Dewa 19 dengan Rin. Selamat siang.

0: Fokus. Di Port Lincoln, Australia Selatan, setiap tahunnya digelar Festival Tunarama. Di festival ini ada beberapa atraksi menarik di dalamnya, seperti kompetisi kepleset dan balap onta. Tapi yang paling menarik perhatian justru kompetisi melempar tuna. Untuk bisa memenangkan grand prize-nya, para kontestan harus melempar seekor tuna dewasa seperti melempar sebuah palu. Yang unik lagi, ikan tuna yang digunakan dalam kompetisi ini adalah ikan tuna yang sudah busuk.
1: Sportline, Sportainment in Focus.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat siang warga Star. Edisinya hari Selasa 28 Juli 2026. Percaya pada diri sendiri adalah langkah awal menuju sukses. Kali ini Reni Krisna menemani untuk Star Get Star Joget sampai jam 2 siang nanti dengan rangkaian lagu-lagu dangdut original dan juga Bollywood selama 3 jam ke depan ya. Kalau tadi sudah dibuka satu lagu dari Ikke Nurjana dengan Selalu Milikmu, kali ini Arafik hadir dengan Milikku. Selamat siang, Star Get Star Joget Asoy.

105,5 Star FM. Satu lagu diambil dari soundtrack film Kiadil Nekaha yang dibintangi Tushar Kapoor bersama dengan Esadul di tahun 2002. Hadir dengan judul yang sama, Kiadil Nekaha. Tushar Kapoor ini putranya Jitendra. Esadul putranya Dharmendra bersama dengan Hema Malini. Tapi itu semua bukan jaminan untuk menjadikan filmnya sukses ya, enggak. Filmnya memang tidak sukses, tapi kalau untuk lagu-lagu di film ini, Kiadil Nekaha, Nikama Kia Isedilne, ini masuk di Spotify, salah satu yang mendapatkan penjualan tertinggi untuk album musik di tahun 2002. Ini hadir di menit ke-22 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Silahkan untuk warga Star yang pengen bergabung, SMS WA di 081-831-0755 via Facebook di Star 105.5 FM. Sementara yang sudah masuk juga terima kasih di WA ya. Waalaikumsalam, yang suka dengan Arafik tadi, menyapa untuk semua tim Fis Design aja. Halo Bu Nini yang ada di kawasan Situbondo. Lagunya ditunggu ya. Sementara juga ada Raffi yang ada di kawasan Gempol. Yang siaran selamat bertugas aja, terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali. Gilirannya Elvi Sukesi dengan Bimbang.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi
3: kenapa?
4: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Nggih, Mbak. Mau kemana?
7: Ke pasar ya.
6: Oh, siap, Mbak. Monggo, ini helmnya.
7: Alah, enggak usah. Mau dekat sini aja loh.
6: Gimana, toh? Ya jangan, toh, Mbak. Sebagai pengendara roda 2, saya ini wajib memberikan helm ke sampean penumpangnya. Itu sudah diatur dalam pasal 291 ayat 2, junto 106 ayat 8. Dengan denda maksimal Rp250.000 loh Mbak. Lagi pula ini juga demi keselamatan Mbak sendiri.
7: Nah,
6: Masya Allah, kaget saya.
8: Ini baru pengendara cerdas. Jauh atau dekat jarak Anda berkendara, selalu kenakan helm bagi pengendara maupun penumpang roda 2. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Star FM bekerja sama dengan Satlantas Polres Pasuruan.
9: Radio 5.5 Star FM, the real music.
8: 105.5 Star FM.
10: Star Get, Star Joget.
11: Sedikit nyentrik asai,
12: asai, asai.
8: Star Get,
11: asai.

105,5 Master FM. Satu lagu dari Muksin Alatas hadir dengan Jelita Siapa Engkau. Lagu dangdut klasik yang dirilis sekitar tahun 80-an menceritakan tentang kekaguman pria terhadap paras cantik, keanggunan, dan bentuk tubuh seorang wanita yang berjalan bagaikan sedang menari. Kali ini hadir di menit ke-41, lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Saatnya Rani sapa kembali yang sudah bergabung. Yang belum, ayo silakan. Tapi kalau untuk Bollywoodnya sudah full ya. Banyak yang suka Bollywood ternyata. Jadi mohon maaf kalau yang pengen bergabung, monggo silakan, masih panjang waktunya. Cuman kalau untuk request Bollywood, ini sudah full. Jadi dangdut aja ya. Oke, terima kasih untuk Pak Purmanam yang ada di kawasan Pasuruan Kota. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menyapa untuk Mas Pri yang ada di kawasan Jatiroto, Yudi, Cak Kencur, Mas Iki, Bang Agus, Mas Franky, Furin, Bu Ira, Bu Ima, ada Budian, Mama Arum, Bu Nini Situ Bondo, Bu Sugeng, Bu Nur Jalil, semuanya tanpa terkecuali ya. Mbak Rani selamat bertugas, tetap semangat serta sehat dan rezekinya tambah lancar saja. Amin. Mama Dian yang ada di kawasan Bangil, semangat buat penyiarnya. Buat yang lagi mendengarkan juga, semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah untuk semuanya. Amin. Tirai Cinta diminta sama Mas Franky yang ada di kawasan Bangil. Menyapa untuk Cak Kencur, Bu Ira, Pak Purmana, Mama Aru, Mas Iki, Mbak Herlina. Ada Mas Pri, Mbak Ani, Mbak Reni, semuanya selamat beraktivitas. Buat Mbak Reni semoga sehat selalu dan bersama keluarga tercinta. Amin. Yang suka Jelita Siapa Engkau? Ada Mas Pri yang ada di kawasan Jatiroto. Menyapa untuk Pak Purmanam. Ada Mas Franky dan juga semua yang lagi mendengarkan Star FM ya. Terima kasih Mbak Rani. Sama-sama, terima kasih kembali. Sementara ada Bu Ima yang ada di kawasan Ngopak. Menyapa untuk warga Star semuanya. Buat Mbak Rani semoga diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Daus yang ada di Pondok Mutiara Sidoarjo, salamnya buat semua anak-anak FD saja ya. Oke. Baik, yang akan Rani hadirkan satu lagu dari soundtrack film MS Dhoni The Untold Story. Hadir lewat suara dari Palak Muchal dengan Count 7.

0: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon. Biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Aigo,
4: sok Korea. Nih, tanggung jawab.
3: Apa?
4: HP Mbak enggak bisa dipakai.
3: Kok enggak bisa? Ini kan udah dibeliin kemarin.
4: Belinya di mana? Di toko resmi enggak? Enggak sih, ampun deh. Kan Mbak udah bilang, beli HP itu di toko resmi.
3: Yeah.
4: Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
3: Tapi HP Mbak kan second.
4: Ya seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal.
3: Oh.
4: Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep, terus kalau rusak enggak bisa digaransi.
3: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. Kata yang jual lagi diskon, ya aku beli.
4: Mbak pokoknya gak mau tahu ya.
3: Loh.
4: Pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru. Yang resmi.
3: Terus duitnya gimana?
4: Ya uangmu lah.

0: Dan semua gejala yang lo rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sonaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sonaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sonaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
6: 105.5 Star FM.
7: Star Gear, Star Joget.
8: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
6: Star Gear.

Cuma satu ku harap darimu, cuma satu.

0: Star, saya Ruanda Akademi.
1: Jangan bermain api, takut terbakar nanti.
0: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Stargate, Star Joget, Asoy.

105,5 Stereo FM. Satu lagu dari Bang Haji Roma Irama bersama dengan Rita Sugiarto, hadir dengan Syahdu. Lagu ini diambil dari soundtrack film Bang Haji yang berjudul Berkelana di tahun 1978 ya. Dan kali ini hadir di menit ke-23 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Terima kasih warga Star untuk yang sudah bergabung. Sekali lagi kalau misalnya request, dangdut saja. Ini Bollywoodnya sudah full. Terima kasih, langsung Rani sapa. Selamat siang untuk Ali Hussein yang di kawasan Probolinggo. Ini ada Bu Nini di kawasan Situ Bondo menyampaikan salam sehat untuk Pak Purmanam. Terus juga sama Ibu ya. Baik, terima kasih. Halo Bu Nurul yang di Bogor Kidul Pasuruan. Salamnya untuk semuanya saja. Selamat siang Mbak Rani. Sama-sama, terima kasih kembali. Syahdu diminta sama Angel yang di kawasan Surabaya. Sementara juga selamat siang untuk Pak Songet yang di kawasan Bukir Pasuruan Kota ya. Salam kompak selalu buat yang baca. Oke, terima kasih kembali. Untuk lagunya ditunggu. Dan selamat siang juga untuk Om Yudi yang ada di kawasan Probolinggo. Selamat bertugas, tetap semangat untuk Mbak Rani. Sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta. Kali ini Ina Sintia yang hadir dengan Gaun Merah Jambu.

0: juga Apple Thai Star juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: The pot sudah buka, sate sudah siap bakal, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
4: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
3: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
4: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending bapak pasang iklan deh.
3: Iklan di mana?
4: Di Radio Star FM aja, pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
3: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
4: Masih terjangkau pak, apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
3: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
4: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
3: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya, bapak bayar pakai sate nanti.
5: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke pak, tapi
5: kenapa?
6: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak. Aduh.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
7: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
9: 105.5 Star FM.
10: Star Gear, Star

105,5 Star FM. Satu lagu India berjudul Gurunala Iska Kamita. Salah satu lagu Panjabi legendaris yang menjadi lagu wajib di pesta pernikahan. Judulnya sendiri yang artinya cinta itu lebih manis daripada gula merah ya. Jadi liriknya memang tradisi puisi rakyat Panjabi yang merayakan energi, pesta, rasa cinta gitu. Dipopulerkan sama Malkit Singh, seorang penyanyi Bangra legendaris asal India yang menetap di Inggris. Itu versi awalnya tahun 80-an. Tapi baru bisa ngetop di tahun 86. Kemudian tahun 90-an, versi remake-nya digarap sama Bali Sago. Aku pernah dengar lagu dangdut yang ini. Yang mana ya? Ayo siapa yang ingat? Ya, lagunya Ashraf yang berjudul Aje Gile. Hatiku lemas Aje Gile. Memang kalau era-era tahun 80-an, kalau di Indonesia ya, kalau di Bollywood beda. Di Indonesia itu ketika ada momen-momen pernikahan India, itu pasti lagunya ini. Gurunala Iska Mita Hoi Hoi, itu lagu wajib. Tapi kalau kemudian naik lagi di tahun 90-an, di mana Rani selalu jadi MC acara pernikahan India, itu lagu wajibnya malah number one Panjabi. Jadi seru warga star. Kalau ngemsi di pernikahan orang India itu seru. Kita gak bakalan bisa duduk dengan tenang karena pasti joget. Ada lagu apa? Joget. Semua, jadi semuanya itu langsung berdiri ke depan. Apa itu namanya? Berdiri di depan gitu, di depan mempelainya, langsung joget semuanya. Seru banget pokoknya. Makanannya juga di situ macam-macam. Makanan masakan India gitu. Wah, seru banget. Makanya kenapa kemudian Rani kok suka lagu India sih? Ngapain? Ya kan enggak apa-apa. Oh, lagu India tuh membawa rezeki kok buat saya. Seru pokoknya. Oke, kali ini hampir atau tiba di menit ke-47 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Masih bersama dengan Rani Krisna ya. Selamat siang gilirannya yang ada di Facebook ini. Ada beberapa yang sudah memberikan komennya. Ada Abah Waisel Samplangan dari Gianyar, Bali hadir. Assalamualaikum Mbak Rani. Waalaikumsalam. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Amin. Om Yudi tadi sudah lagunya. Halo, ada Anggi Gak. Wah, ini gak bisa. Lagu ini masuknya di Stargate 2 ya, mohon maaf. Hasji Derbanser, assalamualaikum Mbak Rani. Waalaikumsalam. Lagunya di sini adanya Amoy Goyang Dangdut sama Amoy Goyang mana tadi ya? Amoy Goyang Dangdut sama Amoy Goyang Disco. Kalau Amoy Jatuh Cinta belum ada. Mohon maaf ya. Menyapa untuk Robert Armatu, ada Totok Blendrang, Mbak Raini Prantika Terji juga. Terima kasih. Rafael Aditya juga selamat siang. Lagunya ditunggu. Ada Mas Utekno hadir di Stargate Asoy. Untuk lagunya juga ditunggu. Sementara juga selamat siang Rani sapa kembali. Masih di Facebook ada Bintang Mandala. Kemudian juga ada Nana Rebecca ya. Halo Marcel, hadir Mbak Rani. Rukjia Odil Diwani. Insyaallah. Rani hadirkan dulu yang satu ini dari Trio Mareta, Asyiknya Pacaran.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
2: Cocok banget sama tema pesta kita.
3: Setuju.
2: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
4: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
5: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
6: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
7: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
6: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
7: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
6: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
7: Canda bro.
8: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
7: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
6: Sama-sama bro.
10: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: Star FM, the real music.
12: 105,5 Star FM.
13: Star Joget.

105.5 Star FM. Kita masuk dulu di sesi Star of the Month bersama dengan Taylor Swift. Speak Now. Taylor's Version adalah album rekaman ulang ketiga milik Taylor Swift yang dirilis pada 7 Juli 2023 melalui Republic Records. Album ini merupakan rekaman ulang dari album studio ketiga Swift, Speak Now, di tahun 2010. Menyusul perekaman ulang 2021 Fearless Taylor Version dan juga Red Taylor Version. Rekaman ulang ini adalah bagian dari tindakan balasan sang penyanyi menentang perubahan kepemilikan master 6 album studio pertamanya. Swift mengumumkan album ini pada 5 Mei 2023 di sebuah konser The Eras Tour di Nashville, Tennessee. 22 lagu Speak Now Taylor Version ditulis sendiri oleh Swift. Ini mencakup versi rekaman ulang dari 16 lagu dari edisi Speak Now Deluxe dan 6 lagu From the Fall yang belum pernah dirilis sebelumnya.

Satu lagu dari Nur Halimah hadir dengan Sorang Sedikit. Membawa kita di menit ke-22 lepas dari jam 1 siang waktu Star FM. Sebelum berlanjut menyapa warga Star yang sudah bergabung, kali ini untuk Anda yang pengen melihat anak atau putra-putri kita bisa meraih masa depan yang lebih baik, salah satunya dengan memulai pendidikan bertaraf internasional. Australia salah satu negara yang populer sebagai tujuan pendidikan di Indonesia. Sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia nggak perlu takut mahal, karena Western Sydney University Indonesia Campus sudah hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program fleksibel pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit tanpa uang gedung, beasiswa 50% sampai 100%, no skripsi dan masa studi 3 tahun. Mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis sekarang bisa melalui Bapak Christian di 0877-6279-6929 atau Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Terima kasih. Requestnya sudah banyak ini. Selamat siang ada Ailia yang ada di kawasan Sidoarjo. Kemudian juga ada Linda yang ada di kawasan Sidoarjo. Menyapa untuk semua teman-teman FD ya. Assalamualaikum Mbak Rani. Waalaikumsalam Bu Yuni yang ada di kawasan Tanggulangin. Salamnya untuk semua warga Star saja. Buat Mbak Rani sukses selalu. Amin. Banyak Bollywoodnya, jadi mohon maaf kalau misalnya banyak juga yang gak keputer ya. Selamat siang ada Pak Mat di kawasan Sidoarjo juga. Kemudian juga Muza di Pamekasan. Ada Fian yang di kawasan Pasuruan Kota. Buat Mbak Rani mudah-mudahan sehat dan banyak rezekinya. Amin. Bu Lili yang ada di kawasan Keraton Krian. Menyapa untuk Pak Rete, Mas Ali Hushen, Mas Franky, Mas Toto Blendrang, Mama Arum, Mama Dian, Bu Nini, Bu Lili yang ada di kawasan Pasuruan Kota juga ya. Yang lainnya juga tanpa terkecuali. Mbak Raninya terima kasih, sama-sama terima kasih kembali. Cak Kencur apa kabar di kawasan Dawe? Menyapa untuk Mama Arum, Mas Iki, ada Pak Tres, Furin, Mas Franky. Kemudian juga yang baca terima kasih ya. Oke. Halo Bang Sohe Maulana di Gondang Wetan. Titip salam buat Besali Wonosalam, salamnya kompakan aja, untuk lagunya juga ditunggu.

Rani sapa kembali yang ada di Facebook ya. Soalnya komennya bertambah. Terima kasih untuk Roman Mulia Warman, ada Robert Armatu, kemudian juga Pak John Sableng, apa kabar? Sudah sampai Sidoarjo kah? Atau sudah mulai aktivitas ini? Terima kasih ya. Dan yang sudah memberikan beberapa like-nya ada 26 orang ya. Jadi Rani gak bisa sebut satu persatu, tapi yang pasti mudah-mudahan berkah selalu dalam segala hal. Doa yang terbaik. Satu lagu dari Lilis Karlina, hadir dengan Bulan Separuh.

0: 105,5 Star FM, Star People. Aktivitas yang padat memang sering bikin badan pegal dan capek ya. Tapi sekarang jangan khawatir, Anda bisa pijat-pijat pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Bangil dan sekitarnya bisa ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota bisa ke apotek YAP dan juga apotek NJO Kota Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Tengah Indonesia.
1: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
2: Iya,
1: catnya cedor membahana ke seluruh angkasa.
2: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil.
1: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore.
2: Ya,
1: setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
2: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
1: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
2: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
1: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
2: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
1: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Pagi Anton.
5: Pagi Bella.
4: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
6: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
0: 105,5 Star FM.
10: Star Gear, Star Joget.
11: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
0: Star Gear.

105,5 Story FM. Kalau Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dinet sekarang menghadirkan Dinet Dream, layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia pula fitur team messaging yang bisa dipakai untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enskripsi keamanan berlapis, Dream juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe,

0: saat sering mengganggu. Saatnya memilih Herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel Tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur Herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
1: Segar bugar.
2: Ya Venacare.
0: Herbal Venacare. Pilihan
3: cute time dulu
1: cute time, quality time.
3: Iya,
1: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
3: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
1: Cute time buat kulit.
3: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
3: Pakai ini,
1: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
3: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
3: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
3: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit Miu.
3: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke Pak, tapi aduh.
4: Kenapa?
5: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic,
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
8: 105.5 Star FM.
9: Star Gear, Star Joget.
10: Sedikit nyentrik asai,
11: Star Gear.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu dari Cici Faramida hadir dengan Tak Terpisahkan, akhirnya membawa kita di menit akhir untuk Stargate Asoy. Terima kasih warga Star yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan, juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Untuk Stargate 2 lanjut ada Uzi Aulia ya. Satu lagu terakhir Eri Susan hadir dengan Mabuk Duit. Selamat beraktivitas, selamat siang. Mudah-mudahan semuanya lancar selalu dan salam koyang dangdut Star FM.

0: informasi hangat terkini, Star Update.
1: Selamat siang, Anda sedang menyimak Star Update untuk edisi Selasa 28 Juli 2026. Kabar pertama datang dari Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Lingkungan Hidup atau DLH mencatat kasus kehilangan kursi besi taman sebagai fasilitas umum publik mencapai 20 unit hingga Juli 2026. Kasus kehilangan kursi taman berbahan besi tersebut mengalami peningkatan signifikan sejak awal 2026. DLH Kota Surabaya menyebutkan selama sekitar setengah tahun ini ada sekitar 10 kursi besi yang raib dari tempatnya. Kepala Bidang Taman Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati DLH Kota Surabaya Pramudita Yustiani mengatakan, sejak pengadaan kursi taman pada 2016 telah tercatat 20 unit hilang. Dari jumlah tersebut sekitar 10 unit terjadi pada tahun ini. Pramudita menjelaskan dari total 20 kursi yang hilang, nilai kerugian ditaksir mencapai 60 juta rupiah. Pramudita menyayangkan maraknya pencurian fasilitas umum tersebut. Ia menghimbau masyarakat turut menjaga fasilitas yang telah disediakan pemerintah Kota Surabaya demi kenyamanan warga dan keindahan kota. Ia juga meminta masyarakat ikut mengawasi apabila menemukan pihak-pihak yang diduga sengaja merusak atau mencuri fasilitas umum. DLH Kota Surabaya juga menginformasikan, apabila warga menemukan upaya perusakan fasilitas umum milik pemerintah, dapat segera melaporkannya melalui hotline 112 Kedaruratan Kota Surabaya atau kanal media sosial DLH Kota Surabaya.

0: Beralih ke Gresik. Kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT di Kabupaten Gresik menjadi perhatian setelah jumlah laporan terus meningkat sepanjang semester pertama 2026. Kondisi ini menunjukkan persoalan kekerasan dalam lingkungan keluarga masih menjadi tantangan yang membutuhkan penanganan serius melalui kolaborasi pemerintah, aparat, penegak hukum, dan masyarakat. Berdasarkan data Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik, tercatat 84 kasus KDRT selama periode Januari hingga Juni 2026. Jumlah tersebut menunjukkan tren kenaikan dalam beberapa bulan terakhir dengan laporan tertinggi terjadi pada bulan Juni. Kepala Dinas KBPPPA Gresik Dr. Titi Ernawati menjelaskan, kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berbentuk kekerasan fisik, tapi juga mencakup kekerasan psikis, kekerasan seksual, hingga penelantaran rumah tangga. Seluruh bentuk kekerasan tersebut memiliki konsekuensi hukum bagi pelaku sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ia menilai meningkatnya jumlah laporan tidak hanya menunjukkan masih tingginya potensi kekerasan dalam keluarga, tapi juga menjadi indikator bahwa kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus KDRT mulai meningkat. Dinas KPPBA Gresik mengimbau masyarakat agar tidak menutupi kasus kekerasan dalam rumah tangga. Korban berhak memperoleh perlindungan hukum, pendampingan psikologis, layanan kesehatan, hingga pendampingan selama proses hukum berlangsung. Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum serta lembaga perlindungan perempuan dan anak juga diharapkan terus memperkuat upaya edukasi, pencegahan, dan pendampingan bagi korban guna menekan angka kekerasan di lingkungan keluarga. Saya Rani Krishna menuturkan untuk Star Update hari ini.
1: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Dibuka dengan satu lagu yang dulu dipopulerkan oleh Evie Tamala, Dokter Cinta. Tapi kali ini kami hadirkan versi Mala Agatha. Sama-sama Mala, tapi beda orang. Oke warga Star, selamat datang di Stargate 2 bareng saya Uzi Aulia untuk 3 jam selanjutnya. Hari ini Selasa 28 Juli 2026. Kita lanjut dulu dengan lagu dari Tasya Rosmala, Lungamu Ninggal Kenangan.

0: 105,5 Star FM. Mbak Tasya Rosmala baru saja hadir dengan Lungamu Ninggal Kenangan. Padahal orang pergi sebenarnya biasa aja. Masalahnya ini yang pergi, yang pernah punya kenangan dengan kita, ya udah kenangannya yang tinggal. Kalau di Stargate 2 gak ada yang pergi. Warga Star bisa bergabung saja lewat 081-83-10755 untuk jalur WhatsApp, atau bisa komen ke media sosial kami. Silahkan menuju ke halaman Facebook di Star 105.5 FM. Bisa juga lewat akun X at Star FM 1055. Kita sekarang lanjut ke lagu berikutnya. Sudah siap ada NDXAK dengan, waduh ini juga tentang mantan ini ya. Bedanya kalau yang tadi lu gak mau ninggal kenangan, nah kalau yang ini kelingan mantan.
1: Kowe nang ndi, Kang Mas kangen dek. Kangen banget. Ibarat sego kucing ra dikareti.

0: Kenapa hidung meler sampai merah gitu?
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time? Quality time?
5: Iya,
6: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Hah? Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini.
6: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
5: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu?
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Stargate in the house.

105,5 Star FM dari Jihan Audi baru saja hadir dengan Banyu Langit. Banyu Langit artinya apa? Hujan, betul. Lagu ini hadir karena kebetulan juga permintaan dari warga Star. Ada Mbak Nana Rebecca dari Sidoarjo. Salam-salam untuk semua warga Star dimanapun berada. Selamat aktivitas buat yang tugas. Semoga sehat selalu dan mengalir rezekinya. Terima kasih. Selamat mendengarkan untuk Mbak Nana. Juga tadi ada Kelingan Mantan yang kebetulan ditunggu oleh Puput. Puput apa Fatma namanya? Fatma aja ya. Oke, selamat mendengarkan juga untuk Anda. Kemudian selamat siang untuk Iskarima yang menantikan Naikila dengan My Mind Gue. MMG ya. Itu yang sekarang penampilan centilnya lagi viral juga. Ada yang mau dandan kayak Naikila. Rambutnya warna pink, pakai make up yang gonjreng gitu ya. Habis itu jalan-jalan ke pasar atau ke tempat umum, langsung jadi pusat perhatian. Ada Dian yang request lagu Astaga Bercanda, lagu yang dipopulerkan oleh Akbar Chalai dan Mingse. Dan juga ada Ailia di Sidoarjo. Wah, ini requestnya tadi sama ya dengan Puput di Pandaan. Fatma di Pandaan yang request Kelingan Mantan dari NDXAK. Selamat siang juga untuk Putri alias Princess yang request Zia dan Miki. Miki dan Zia mungkin maksudnya ya. Nama grupnya kan Miki Zia. Lagu yang berkolaborasi dengan Fadil. Fadil apa Fadli? Fadli. Aku udah lupa. Terima kasih kakak dan semangat siarannya. Salam imut. Princess Sidoarjo. Ditunggu ya untuk kemunculannya. Kalau begitu kita mulai dulu dengan lagu dari Akbar Chalai dan Mingse dengan Astaga Bercanda.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-7484 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Hai warga Star, saya Imei.
4: Jangan cintai aku lagi, jangan sayangi
3: request terus lagu saya di Stargate 2 105,5 Star FM. Sik asik.

0: dan muncul benjolan, uci-uci,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya minyak gosok, cap tunggal.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke Pak, tapi aduh.
2: Kenapa?
3: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic,
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
6: Solobis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
5: Cak Pri.
6: Bu Iin.
5: Lagi ngapain?
6: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
5: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
6: Enggak Bu, pasti mahal.
5: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, Tan.
6: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
5: Tapi kan saya...
6: Bu, bentar aja kok. Ini loh masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
4: In the house.

105,5 Star FM, lagu dari Miki Zia, Aku Dah Lupa. Melanjutkan tadi ada My Mind Gue dari Nakila ya, sebagai lagu kedua di sesi ini tadi. Untuk yang sudah request, selamat mendengarkan. Kebetulan ini tadi adalah permintaan dari Princess alias Putri di Sidoarjo. Selamat siang juga untuk Mbak Dewi di Sidoarjo yang request lagu Aku Cah Kerjo atau Menungso Ora Toto. Buat kakak penyiar sehat selalu, lancar rezekinya. Terima kasih. Juga ada Indah yang request lagu Salahmu Sendiri untuk diputar di Stargate 2 dari Indah di Sidoarjo. Halo juga untuk Nabila di Sidoarjo. Ini mungkin lagunya bisa diganti ya. Nanti daripada saya dapat surat cinta, loh jangan. Dan juga ada Cak Kencur. Selamat siang juga untuk Anda, siang menjelang sore. Menyapa semua Wong Dawe yang mendengarkan Star FM. Buat yang baca, terima kasih. Kemudian ada Ardana Prayogi. Selamat siang juga dari kawasan Sidoarjo. Mutiara ini kemarin sudah muncul, jadi sementara tidak saya mainkan dulu. Terima kasih untuk Ardana dan Bu Nini juga, apa kabar? Lagunya ini Kelangan atau Negoro Angin. Kok ambiar semua Bu lagunya Bu? Terima kasih ya untuk Bu Nini, selamat mendengarkan Stargate 2. Tapi sekarang kita simak dulu satu lagu dari Syahibah Saufa, ada Menungso Ora Toto.

105,5 Star FM dari Wawes featuring Guyon Waton. Nama grupnya boleh Guyon Waton, kayak bercanda asal gitu, tapi lagunya serius. Baru saja hadir ada Dumes. Ini berkarya sambil merana gitu ya. Soalnya lagunya yang diputar ini Dumes. Oke, buat yang

suka dengan lagu ini. Selamat mendengarkan, warga Star. Dan selamat sore, saya menyapa Pak Purmanam di Pasuruan Kota. Lagunya ini belum tersedia, Pak. Tidak tersedia, boleh di request lagunya ya. Menyapa Mas Adi, Abang Agus, Pak John, Pak Dubari, Pak Subari mungkin maksudnya ya, Pak Rete, Mas Sutikno, Mas Marcel, Mas Franky, Mas Toto, Arfi, kemudian Anwar Eko, Chris Fislik, juga Bu Lili, Bu Ani, Mika, Mbak Herlina. Untuk Mbak Uzi, selamat bertugas, tetap semangat, sehat selalu, rezekinya tambah lancar, amin, berkah dalam. Terima kasih. Juga ada Naswa dari Sidoarjo yang ingin mendengarkan lagu Suwates Konco. Semangat kerjanya buat tim Star FM, sehat selalu. Terima kasih untuk Anda. Untuk Denny Krismono, udah lama banget ini gak bergabung ya, dari kawasan Desa Jangur, Kabupaten Probolinggo. Requestnya Happy Asmara atau Vita Alfia. Kemudian ada Uco yang menunggu kemunculan Perlahan dari Guyon Waton. Semoga staf sehat selalu. Terima kasih. Guyon Waton juga di request sama Riris, tapi beda judul. Gimana nih pilih yang mana? Mungkin salah satunya nanti kami putarkan versi lain gitu ya. Oke, kali ini kita akan dengarkan dulu satu lagu yang lagi banyak banget yang request, lagi viral, dari Denny Caknan dengan Negoro Angin.

105,5 Star FM. Stay cu, stay cu. Stelan cuek. Malu-malu kayak jual mahal dikit gitulah ya. Biar enggak kelihatan gampangan banget. Jadi bukan berarti sombong. Lagu ini tadi selamat mendengarkan untuk yang sudah request, ada Denny Krismono. Saya menyapa ada Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Kemudian Bu Lili di Krian Sidoarjo yang request lagu judulnya Oplosan. Salamnya untuk semua saja tanpa terkecuali. Untuk Mbak Uzinya terima kasih, sama-sama. Kemudian juga ada Mbak Viva yang ada di Sidoarjo. Lagunya dari Nella Karisma dengan Konco Mesra, Kak. Oke, ditunggu kemunculannya. Ada juga Cynthia di Sidoarjo menanti kehadiran lagu dari Inul Daratista yang judulnya Arjunanya Buaya. Arjuna tapi buaya. Harus waspada ya. Kalau begitu sekarang kita lanjut dulu dengan lagu dari Mr. Nurbayan, ada Oplosan.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya,
2: hello. Emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Q juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: In the hole.

105,5 Star FM. Dari Guyon Waton dengan judul Perlahan. Dan ini membawa kita ke menit 36 lepas dari pukul 3 sore waktu Star FM. Warga Star yang sore hari ini sedang siap-siap untuk menyelesaikan pekerjaan. Saya menyapa juga untuk yang sudah kirim komentar. Ada Abah Waisel yang ada di Gianyar, Bali hadir. Stargate 2, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Cameng Mostika juga, terima kasih dan selamat bertugas. Kemudian ada Anggi, ini requestnya saya tidak yakin ada di Stargate 2, saya cek dulu ya. Kemudian ada Tumiar Idawati dari Medan, selamat sore juga untuk Anda. Ada nggak di sini yang suka banget minum madu? Madu itu memang sudah terkenal sekali dengan banyak manfaatnya. Baik itu untuk kesehatan, untuk kecantikan. Dan biar Anda makin yakin, makin semangat untuk konsumsi madu, kita kenalan dulu dengan Clover Honey, madu premium dari nektar bunga clover atau bunga semanggi pilihan. Di mana Clover Honey ini memiliki rasa lembut, nyaman dikonsumsi setiap hari, dan memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dibandingkan gula biasa. Sehingga baik juga untuk penderita diabetes maupun yang sedang menjaga gula darah. Kandungan airnya juga hanya sekitar 17%. Jadi madu tidak mudah terfermentasi dan kualitasnya tetap terjaga. Nah, selain membantu menjaga stamina dan daya tahan tubuh, Clover Honey juga bagus untuk kesehatan lambung, terutama untuk Anda yang sering merasa perih, begah, atau asam lambung naik. Cukup dikonsumsi 1-2 sendok makan setiap hari untuk membantu menjaga kesehatan secara alami. Kalau butuh info dan pemesanan, bisa hubungi Ibu Renata di 0821-4083-8008. Dan sekarang kita masuk dulu ke segmen Star of the Month. Ngobrolin album-albumnya Taylor Swift nih emang kayaknya nggak ada habisnya ya. Mulai dari album pas dia masih jadi penyanyi country, sampai dia sekarang menjadi salah satu ikon musik pop paling berpengaruh dengan jumlah penggemar yang itu terdiri dari berbagai macam usia, dari mulai yang anak-anak sampai orang tua, banyak yang suka dengan Taylor Swift. Dan kalau ngobrolin lagu-lagunya, kenapa ya kok bisa benar-benar kayak kena banget ke pendengar? Jadi ternyata Taylor Swift ini memang benar-benar mendalami musik itu dari usia yang sangat anak-anak. Dari usia bisa dibilang sebelum remaja, tepatnya di usia 11 tahun, dia pernah pergi ke Nashville bersama ibunya untuk mengunjungi perusahaan-perusahaan rekaman di sana dan memberikan rekaman demo buatannya yang menyanyikan lagu-lagu country lagu-lagu populernya Dolly Parton dan Dixie Chicks. Sayangnya semua perusahaan rekaman menolak demo rekaman dari Taylor Swift. Tapi justru ini yang memicu dia untuk mengasah kemampuannya dalam menulis lagu. Dan di usia 12 tahun, Taylor Swift ini belajar main gitar dari seorang ahli reparasi komputer. Terus dia juga belajar menulis lirik dari seorang musisi lokal. Bisa dibilang awal-awal belajar musik itu otodidak. Setahun kemudian pas usia 13 tahun, ini demi supaya dia ini bisa makin mudah masuk ke skena musik country, orang tuanya itu rela memindahkan sekolah Taylor sampai 2 kali. Jadi benar-benar didukung banget sama orang tuanya cita-citanya si anak ini. Di sekolah yang terakhir, Taylor Swift ditawari untuk homeschooling yang ini akan makin mempermudah dia dalam mengembangkan bakat musiknya. Kita dengarkan salah satu hits milik Taylor Swift, ada Mine.

0: of the month.
1: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda, bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, Sanaflu.
1: Sama-sama, bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
7: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
6: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
7: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
6: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
8: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
9: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
10: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
11: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
11: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
11: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
11: Ayo semangat. Poldanmic, pol.
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
12: Starcat in the hole.

105,5 Star FM. Berkat lagu ini, nama Nela Karisma langsung mendapat banyak sekali perhatian. Penyanyi asal Kediri yang berawal dari lagu-lagunya yang sering diupload di kanal YouTube ya. Kemudian Konco Mesra ini viral, dibikinlah kayak versi barunya, aransemen barunya, dan itu kemudian makin menaikkan nama Nela Karisma di antara jajaran para penyanyi dangdut yang berangkat dari daerah. Walaupun dalam perjalanannya Nela ini sempat juga mengundang komentar kurang menyenangkan gitu ya, karena image-nya ini dianggap kurang ramah. Sampai-sampai kena tegur salah satu penyanyi dangdut senior. Tapi di luar itu dia menjadi sosok yang bisa dibilang memberikan pengaruh juga gitu ya bagi para penggemar musik dangdut, terutama nih para cewek-cewek. Sempat juga kan ya dia berkolaborasi dengan mendiang Didi Kempot gitu, menjadi kayak brand ambassador salah satu platform belanja online. Dan juga sempat duet tampil dengan mendiang Didi Kempot juga. Kita tinggalkan dulu Konco Mesra yang sore hari ini hadir juga karena request dari Viva. Selamat sore untuk Cynthia yang menunggu kemunculan Arjunanya Buaya dari Inul Daratista. Untuk Ahmad Farid boleh diganti lagunya ya, karena sekarang lagu dangdut modern. Ini kayaknya requestnya buat tadi pagi ini. Kalau Anda sudah punya produk yang satu ini, nggak perlu diganti warga Star, karena satu produk aja udah banyak sekali manfaatnya. Produk apa tuh? Namanya minyak gosok cap tunggal. Kalau Anda orang yang gampang banget masuk angin, atau sekarang badannya mulai gampang pegel, atau tetap rajin olahraga walaupun aktivitasnya padat, tetap harus sedia minyak gosok cap tunggal. Karena salah satu manfaat minyak gosok cap tunggal adalah bisa kita pakai pijet setelah olahraga buat menghilangkan pegal-pegal badan. Dan untuk mendapatkan minyak gosok cap tunggal juga gampang, bisa beli di apotek atau toko terdekat. Kalau Anda tinggal di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa ke Apotek Sidoarjo, Apotek 7 Sidoarjo, Apotek Sehat Jaya, dan Apotek 7 Gedangan. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Kita lanjut dengan lagu dari Bunda Inul Daratista, ada Arjunanya Buaya.

105,5 Star FM. Penyanyi yang sekarang ini benar-benar menjadi salah satu ikon musik dangdut modern, Inul Daratista, bukan sekedar penyanyi karena sekarang dia juga dipercaya sebagai seorang juri. Dia juga seorang influencer, pernah menjadi aktris juga, jadi konten kreator. Benar-benar multi-talent. Tapi multi-talent di zaman sekarang ini gak cukup gitu warga Star. Kalau Anda kepingin memperluas kesempatan gitu ya, apalagi buat yang ingin kesempatannya itu diperluas secara global. Nah, mungkin para orang tua yang sekarang mulai memikirkan yang terbaik buat anak-anaknya sudah pasti demi masa depan mereka. Salah satunya bisa dimulai dengan pendidikan bertaraf internasional. Dan sekarang buat menempuh pendidikan dengan gelar kampus luar negeri, khususnya Australia, itu gak perlu takut mahal karena Western Sydney University Indonesia Campus sudah hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Ada program Flexible Pathway ke Australia di mana mahasiswa bisa belajar 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Untuk benefitnya, tanpa uang gedung, terus beasiswanya 50-100%, no skripsi dengan masa studi 3 tahun. Jadi mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Untuk konsultasi gratis bisa hubungi Pak Christian di 0877-6279-6929 atau dengan Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Lanjut dulu dengan kolaborasi Toton Karibo dan Justy Aldrin dalam Hitung-Hitung.

0: juga Apple Thai Star juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
2: Iya,
1: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
2: Ya Alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy, Pandaan, dan Bangi.
1: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy, Pandaan, dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu. Kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
2: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
1: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
2: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
1: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masa catering syukuran kapan hari belum lunas?
2: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
1: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Stargate in the Hole.

105,5 Star FM. Ada cita-cita dengan Potong Bebek Jomblo. Kalau zaman kita kecil dulu, judulnya atau lagunya tuh Potong Bebek Angsa ya. Karena sekarang bebek sama angsanya sudah banyak berkurang, dibikin bebek goreng, jadinya Potong Bebek Jomblo ya. Oke, cita-cita ini dulu naiknya tuh setelah dia ngerilis lagu judulnya Sakitnya Tuh Di Sini. Yang mana Sakitnya Tuh Di Sini itu tadinya berasal dari kayak semacam jargon yang populer banget di kalangan para pengguna internet. Akhirnya kan tahu ya, kalau yang viral-viral, yang terkenal-terkenal tuh tidak bisa lepas dari produser musik dangdut terutama. Dibikinlah lagu, naik. Nama penyanyinya juga ikut naik. Tapi sekarang kita dengarkan dulu lagu dari dia, ada E.A.

0: Wahyu deh.
1: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
2: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
1: Sukses dong, Venacare.
2: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
1: Sama, herbal Venacare setiap hari.
2: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
1: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare. Pilihan
4: pagi Anton.
6: Pagi Bella.
4: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
6: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
6: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
6: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Target in the hole.

105,5 Star FM. Lagu dari Intan Caca, ada Bojoluru. Bojoluru sendiri diadaptasi dari sebuah lagu Mandarin yang cukup populer di Indonesia. Dan versi adaptasi pertamanya itu adalah lagu Campursari. Kemudian sudah pasti kalau Campursari itu ada versi dangdutnya juga. Lagu ini kebetulan direquest sama Davina di Pondok Mutiara. Selamat sore untuk Anda dan selamat mendengarkan Bojoluru. Tapi kalau bisa bojonya satu aja ya. Jangan banyak-banyak, takutnya enggak adil. Dan sekarang kita lanjut dulu dengan lagu dari Chika Senas, ada Linting Daun.

0: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke, Pak. Tapi, aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
0: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Cute time dulu ah.
4: Cute time? Quality time?
3: Iya.
4: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
3: Hello. Emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
4: Hah? Cute time buat kulit?
3: Iya. Setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
3: Pakai ini.
4: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
3: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu?
3: Iya.
4: Hello. Emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
3: Kok direbut sih?
4: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
5: Hey bro, ngerti gak tetangga kita Wak Sunari itu?
6: Yang sakit stroke itu tak?
5: Iya, katanya orangnya sakit kena stroke gara-gara ngambil warisan saudaranya.
6: Terus, jangan bikin hoax bro.
5: Serius ini bro, wong tiba-tiba jadi kaya raya gitu, terus mendadak sakit.
6: Kan orangnya giat bekerja bro, jangan kamu percaya kabar yang belum tentu kebenarannya. Hoax itu fitnah, apalagi sampai kamu sebar. Coba kalau terjadi dengan keluarga kita, kasihan kan?
5: Ya juga sih ya.
6: Pokoknya, jangan asal terima mentah-mentah. Kita harus cek kebenarannya, atau mending diem, biar gak semakin lantur.
5: Iya bro, betul kamu.
6: Wis, daripada pusing, ayo ngopi nih warung, biar gak salah paham.
5: Ayo wis, gasken.
7: Stop hoax, fitnah, dan ujaran kebencian.

105,5 Star FM dari penyanyi Siti Liza atau yang bernama asli Resri Liza gitu ya. Penyanyi asal Kota Padang, Sumatera Barat yang dikenal sebagai penyanyi pop Melayu Indonesia dan punya nama panggung Siti Liza, baru saja hadir dengan lagu Cintaku Istimewa. Dan penyanyi yang satu ini di awal-awal kemunculannya sempat mendapat banyak sekali kritik dari masyarakat karena dianggap sebagai peniru Siti Nurhaliza. Ya gimana enggak, karena dari segi vokal, kemudian cara bernyanyi itu dia memang meniru kayak 80 atau 90% meniru gayanya Siti Nurhaliza. Apalagi kemudian wajah mereka juga ada kemiripan gitu ya, secara sama-sama suku Melayu. Kemudian namanya juga mirip-mirip, nama panggungnya apalagi. Jadi sempat ada kayak semacam kritikan dan ujaran negatif gitu ya. Kita tinggalkan dulu Siti Liza, kali ini sudah siap penyanyi lain, Siti juga. Tapi Siti Badriah kami hadirkan dengan Senandung Cinta.

105,5 Star FM, Putri Topeng dengan Untuk Siapa Cintamu membawa kita ke penghujung program Stargate 2. Terima kasih untuk warga Star yang sudah bergabung dan mohon maaf jika terdapat kekurangan selama kami mengudara. Jangan pindah frekuensi karena setelah ini akan hadir favorit kita. Kalau begitu saya Uzi Aulia pamit dulu. Selamat sore.

0: 105.5 Star FM, The Real Music Station. Star by Infotainment in Focus.
1: Tahun 2004, Andra Ramadan, gitaris utama band Dewa, membuat proyek musik solo dengan mengajak musisi lintas genre Stevie Item yang merupakan gitaris band Dead Squad. Proyek yang awalnya hanya membuat tema lagu instrumental ini berubah format menjadi band karena segmentasi pendengarnya yang terbatas. Tahun 2006, mereka bertemu dengan Deddy Lisan yang seorang jurnalis musik dan seorang vocal guy. Kemudian mulai tahun 2007, nama band Andra and the Backbone resmi digunakan dengan warna musik yang terpengaruh oleh Foo Fighters dan Smashing Pumpkins.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star Bites didukung oleh Cuka Apple Tahesa.

195 Star FM, temani harimu, carakan duniamu. Dibuka satu penampilan menjadi jawara untuk top 10 favorit kita minggu ini warga Star, by Tiara Andini and Meloni, Janji Setia. Pertanda untuk program favorit kita siap hadir, siap tampil, siap digelar hingga jam 8 malam. Edisi Selasa 28 Juli 2026 ya. Baik, durasi 3 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra. Kalau hari Selasa jelasnya ada podeng lagu baru yang bukan sunah tapi wajib untuk warga Star ikuti. Jadi saya punya 3 lagu baru nih bakal saya perkenalkan di ruang dengar kamu. Warga Star tinggal memilih atau ngedukung aja antara nomor 1, 2, atau 3. Harapannya bukan angka, melainkan nama penyanyi atau grumusnya bisa kamu sebutkan. Terus satu lagu yang paling banyak kamu dukung nanti saya putarin di jam 7 malam. Menjadi satu lagu terakhir di favor kita sebelum ke segmen memori kita. Tutupin aja warga Star untuk pilihan lagu barunya. Nomor 1 saya perkenalkan dari September Band, Lagu Rindu Untuk Kamu.

1 September Band, lagu rindu untuk kamu. Sementara pilihan lagu nomor 2 ada lagu terbaru dari Katiana and Nadif Basalamah, Ceritaku Ceritamu.

0: Nomor 2, Katiana and Nadif Basalamah, Ceritaku Ceritamu.
1: Adanya diriku, kau ter...
0: Sedangkan pilihan lagu nomor 3 ada lagu terbaru dari Mika Tambayong and Rayi Putra, Jalan Tengah.

Nomor 3, Mika Tambayong and Raya Putra, Jalan Tengah. Jadi gimana warga Star, tiga lagu baru sudah saya perkenalkan di ruang dengar kamu, dan warga Star tinggal memilih atau mendukung antara nomor 1, 2, atau 3. Harapannya bukan angka, melainkan nama penyanyi atau grup musiknya bisa kamu sebutkan ya. Nomor 1, September Band, lagu Rindu Untuk Kamu. Nomor 2, Katiana and Nadif Basalama, Ceritaku Ceritamu. Nomor 3, Mika Tambayong and Rayi Putra, Jalan Tengah. Jadi gimana warga Star, lagu barunya September Band, Katiana atau Mika Tambayong? Silakan hadir di WA 0818310755, 0818310755, atau via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Durasi 3 jam berikutnya bareng dengan Fira Zahra. Lanjut warga Star, giliran Bernadia, Laut Yang Tenang.

Senada Sima Kaliwen Star FM. Warga San, setiap orang tua memiliki satu harapan, yaitu melihat anaknya meraih masa depan yang lebih baik. Salah satunya dengan memulai pendidikan bertaraf internasional. Australia adalah salah satu negara yang populer sebagai tujuan pendidikan di Indonesia. Nah sekarang, untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia, nggak perlu takut mahal ya. Karena ada Western Sydney University Indonesia Campus yang hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia, tersedia program flexible pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit tanpa uang gedung, beasiswa 50% hingga 100%, no skripsi, dan masa studinya 3 tahun. Mulailah langkah besar warga SAR dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis sekarang bersama Pak Christian di 0877-6279-6929 atau Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia Campus, masa depan global dimulai dari sini. Berikutnya, Good Morning Everyone featuring Fiersa Besari, Salah.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Bu, aku ke warung dulu ya.
5: Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
4: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
5: Terserah. Pokoknya

0: lama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Mutiara Ayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat 108.

Katakanlah, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku berdakwah, menyeru kepada Allah dengan hujah yang nyata. Maha suci Allah, dan aku bukan golongan orang-orang yang musyrik. Allah Ta'ala memerintahkan kepada hamba dan utusannya, yaitu untuk mengumumkan kepada manusia dengan mengatakan, inilah jalan Allah, yaitu cara, jalan dan sunnahnya adalah berdakwah, mengajak umat manusia untuk bersyahadat, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang tiada sekutu baginya. Dan dengan berdakwah, menyeru kepada Allah atas dasar ilmu yang kuat, keyakinan dan dalil-dalil yang benar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikutnya berdakwah dengan cara dakwah beliau atas dasar ilmu dan keyakinan serta bukti-bukti wahyu dan akal.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
6: Megadisc, where music matters.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya. Serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Warga Star, penyakit gak mengenal musim, tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat ya. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkajaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim.

Golewaster FM. Ada satu lagu dibawakan oleh Zigas dengan Cinta Gila dari EP Sayap Patah ya, yang rilis tahun 2024 Wargestar Remix Version. Jadi versi remix untuk track yang barusan tampil. Kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Dan kalau hari Selasa ada polling lagu baru yang bukan sunnah tapi wajib untuk Wargestar ikuti. Polling lagu baru untuk hari ini, nomor 1 September Band, Lagu Rindu Untuk Kamu. Nomor 2 Katiana and Nadif Basalama, Ceritaku Ceritamu. Nomor 3 Mika Tambayong and Rayi Putra, Jalan Tengah. Kamu lebih suka lagu barunya siapa, Wargestar? Saya jumpai, selamat malam, ketemu dengan nama Ardinando yang ngedukung nomor 1 September Band. Terima kasih. Terus ada Marcel Furniture di Sidogiri Pasuruan hadirkah? Dukung nomor 3 ya. Mika Tambayong and Rayi Putra Jalan Tengah. Terima kasih. Terus ada Arizatul di Pasuruan, dukung nomor 3 Mika Tambayong. Terima kasih. Kemudian Diva Ananda Putri Cantika, dukung nomor 3 Mika Tambayong. Terima kasih. Lanjut ada Mas Iki di Kedawung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama sore Mbak, aku pilih nomor 2 Mika Tambayong. Terima kasih. Ketemu dengan Tumiar Idawati dari Medan Sumatera Utara, hadir aja ya. Terima kasih. Selamat malam buat Anggi Ga. Gak ada yang terkenal selain Mika Tambayong, tapi aku pilih September Band gitu ya. Lagunya setengah 12 yang apa aja? ST12 mungkin ya. Terima kasih. Ketemu dengan Fauzia, hadir ikutan aja. Terima kasih. Selamat malam buat Furin di kawasan Bangil. Pollingnya dukung nomor 2 Nadif Basalama, Ceritaku Ceritamu. Kenapa aku pilih lagu ini? Karena relate banget sih sama aku dan dia, dari 2 jadi 1 cerita. Dia pasti juga akan jadi ceritaku gitu ya. Kak Alvira, selamat sore, sehat ya bersama Wargestar? Iya dong. Menyapa semua aja yang selalu setia pantau program Kak Vira tiap sore, seperti Cak Kencur, Mas Arfi, Mas Frankie, Mama Dian, Ibu Ira, juga Ibu Eka Cili. Semuanya aja sama sore, selamat santai semuanya ya. By the way, untuk lagunya Angel Peters featuring Wizzy and Neida, Separuh Hidupku udah tampil. Thank you Kak, semangat siarannya. Salam buat Ko Jeff ya, terima kasih. Terus ada Yuda di kawasan Grati hadir. Aku dukung nomor 3 Mika Tambayong. Ini aja yang lagunya terkesan sakit tapi tetap semangat. Yang lain kayak lagu gamon tapi overall enak semua gitu ya. Lagunya Dunia Masih Berputar by Stand Here Alone udah tampil. Selamat mengudara dan semangat. Siap, terima kasih. Terus ada Mas Franky di Bangil hadir. Pollingnya lebih suka nomor 3 Mika Tambayong. Lagunya Ariel Noah, Waktu Masih Remaja. Dulu kita masih remaja, mungkin yang dimaksud ya, dipersiapkan. Mau tebarkan salam buat Robert Cavalera, Bams, Arfi, Furin, Anwar Eko, Hendri, Toto Blendrang, Naswa, Putri Nur Karisma, dan semuanya salam ukhuwah Islamiyah. Untuk Mbak Fira, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Amin, terima kasih. Lanjut giliran Ungu, setengah gila.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Tinggal tetangga kita Wak Sunari itu.
6: Yang sakit stroke itu tak?
5: Iya, katanya orangnya sakit kena stroke gara-gara ngambil warisan saudaranya.
6: Hus, jangan bikin hoax bro.
5: Serius ini bro, wong tiba-tiba jadi kaya raya gitu, terus mendadak sakit.
6: Kan orangnya giat bekerja bro, jangan kamu percaya kabar yang belum tentu kebenarannya. Hoax itu fitnah, apalagi sampai kamu sebar. Coba kalau terjadi dengan keluarga kita, kasihan kan?
5: Iya juga sih ya.
6: Pokoknya, jangan asal terima mentah-mentah. Kita harus cek kebenarannya, atau mending diem, biar gak semakin lantur.
5: Iya bro, betul kamu.
6: Wis, daripada pusing, ayo ngopi nih warung, biar gak salah paham.
5: Ayo wis, gasken.
7: Stop hoax, fitnah, dan ujaran kebencian.
8: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
9: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
8: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
9: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
8: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
9: Canda bro.
10: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
11: Beberapa hari kemudian.
9: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
8: Sama-sama bro.
12: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
13: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Baik Pakistan, kita masuki wilayah Star of the Month Juli 2026 masih bareng Taylor Swift. The Turtle Plus Department adalah album studio ke-11 milik Taylor Swift. Album ini dirilis pada 19 April 2024 melalui Republic Records dan ditulis serta diproduksi oleh Taylor Swift, Jack Antonoff, dan Aaron Dessner. Swift itu mengumumkan album ini di penghargaan Grammy tahunan ke-66 ya, pada 4 Februari 2024 setelah memenangkan penghargaan album vokal pop terbaik untuk album studio ke-10-nya Midnight di tahun 2022. Nah, album ini juga berhasil memecahkan serangkaian rekor komersial, di antaranya rekor streaming tertinggi di Spotify dalam satu hari yang dipegang oleh album Taylor Swift sebelumnya, Midnight, dan pre-order terbanyak dalam sejarah. Salah satu lagu dari album yang barusan saya bahas, Morgan Star, kali ini dengan judul I Can Do It With a Broken Heart.

of the Month. Stop.

Star FM. Satu lagu dari Hi-Fi yang barusan tampil Merakit Perahu dari album Kereta Kencan yang rilis tahun 2017 warga. Ngobrol kita ke menit 38 lepas dari jam 6 petang waktu Star FM. Kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Polling lagu baru masih berlangsung ya hingga jam 7 malam. Nomor 1 September Band, lagu Rindu Untuk Kamu. Nomor 2 Katiana and Nadif Basalamah, Ceritaku Ceritamu. Nomor 3 Mika Tambayong and Rayi Putra, Jalan Tengah. Kira-kira lebih suka lagu barunya siapa warga San? Saya jumpa yang terbaru, selamat malam ketemu dengan Hermawan si Sayap 1, hadir dari tembok sebelah Kak Vira. Kamu awet ya di tembok sebelah itu bro. Ya sama sih kayak saya juga awet di sini ya. Polinya dukun nomor 2 Ceritaku Ceritamu. Semangat yang lagi bertugas. Siap, terima kasih. Terus ada Aba Waisal dari Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Alvira, selamat bertugas sampai tuntas ya. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Ketemu dengan Anjar Kusuma di Sukorejo, Pasuruan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kak, untuk pollingnya dukun nomor 3, Mika Tambayong. Makasih ya, sama-sama. Terus ada Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Selamat malam hadir Kak Alvira. Voting nomor 1, September Band. Lagunya Sanggupkah by Andi Liani di memori kita. Untuk Kak Viranya, makasih. Menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rite, Mas Chris Fislik, Mas Franky, Mas Utikno, Pak John Sableng, Bunda Akila, dan Pak Purmanam. Terima kasih. Warga Star, buat kamu yang di luar cover area, kami juga bisa mendengarkan via streaming atau radio online. Bisa menggunakan aplikasi Radio Box atau bisa mengakses website kami. Gunakan aplikasi Radio Box di App Store atau Play Store kamu, unduh terlebih dahulu. Masuk aplikasi, cari atau ketik Star FM, pilih yang frekuensinya 105,5 FM, tinggal tekan tanda putar. Udah bisa dengerin Star FM, bisa dengerin favorit kita dimanapun dan kapanpun sesuka hatimu menggunakan radio online alias radio internet. Radio online provided by Dnet, the quality internet service provider. Lanjut giliran Sunset and I Hope. Mungkin

0: juga Apoltesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi
3: kenapa?
4: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanik. Poldanik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanik-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanik,
5: Poldanik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Bu, aku ke warung dulu ya.
6: Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja, buat tukang di rumah.
4: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Baik, Morning Star, kali ini saya mau ngebocorin satu lagu yang paling banyak kamu dukung dalam polling lagu baru untuk hari ini, Selasa 28 Juli 2026 ya. Nomor 1 September Band, Lagu Rindu Untuk Kamu. Nomor 2 Katiana and Nadif Basalama, Ceritaku Ceritamu. Dan nomor 3 Mika Tambayong and Rayi Putra, Jalan Tengah. Sudah saya hitung di WA dan Facebook ya, rupanya satu lagu yang paling banyak kamu dukung adalah di nomor. Congrats untuk warga sana sudah ngedukung di nomor 3, Mika Tambayong and Rayi Putra, Jalan Tengah, abis ini kami hadirkan ya. Selamat untuk warga sana sudah ngedukung nomor 3, lagu yang kamu dukung rupanya menjadi jawara untuk polling hari ini. Mika Tambayong and Rayi Putra, Jalan Tengah. Sementara untuk warga sana yang sudah ngedukung nomor 1 dan 2, lagunya September Band dan Katiana juga Nadif Basalama, bisa kamu request besok atau lusa biar lagunya bisa naik terus di top 10 favorit kita setiap minggunya. Hasil persentasenya warga star, nomor 1 September Band mendapat suara sebanyak 36% dari kamu yang gabung malam ini. Nomor 2 Katiana and Nadif Basalama mendapat suara sebanyak 21%. Nomor 3 Mika Tambayong and Rayi Putra mendapat suara sebanyak 43%. Jadi September Band 36%, Katiana 21%, dan Mika Tambayong 43%. Otomatis nomor 3 yang menang ya. Baik warga star, abis ini jangan sampai pindah frekuensi. Masih ada segmen memori kita untuk Pop Indo lebih lawas yang bakal hadir hingga jam 8 malam. Langsung saja saya hadirkan, ini dia jawara kita untuk polling lagu baru hari ini.

105,5 Star FM, temani harimu, ceritakan duniamu. Hari Selasa warga saat jam 7 malam kita berjumpa kembali di segmen memori kita untuk Papindo lebih lawas ya. Barusan dibuka dua track dari Slang Terlalu Manis dan juga Andriani dengan Sanggupkan. Masih banyak track lawas ya, era 90-an hingga 2000-an diutamakan. Itu bakal hadir hingga jam 8 malam. Yang galau, yang semangat boleh. Kalau hari Selasa juga free request, karena polling lagu barunya udah selesai, barusan udah dipecahkan jawara untuk hari ini warga Star. Untuk kamu yang mau bergabung terbaru silakan WA 081831075 atau Facebook kami Star 105.5 FM. Star 105.5 FM, langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Meskipun masih terpampang nyata ya di wallpost Facebook kami maupun story WA kami mengenai polling lagu baru, bisa diabaikan aja warga Star soalnya pollingnya udah selesai, oke? Tinggal ketik nama, alamat, trikosagu, kirim salam boleh, nggak kirim salam juga no problem gitu ya. Oke, satu jam berikutnya masih bareng dengan Vira Zahra. Kita lanjut warga Star yang satu ini giliran Pas Band, Impresi.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dnet mulai sekarang. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya, yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dnet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dnet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dnet juga didukung koneksi fiber optik ke international backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring system yang sosial membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like kami Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
9: Bis hulubis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya gak habis-habis.
8: Cak Pri.
9: Bu Iin.
8: Lagi ngapain?
9: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
8: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
9: Enggak Bu, pasti mahal.
8: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, Tan.
9: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
8: Tapi kan saya...
9: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
10: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Aktivitas padat sering bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat aja pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Nah, untuk wilayah Bangil dan sekitarnya ya, bisa didapetin di apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca turun pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jatim Indonesia. Kau.

0: Dewan Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Mega Disc, where music matters.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mic.
5: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Satu lagu dibawakan oleh Armada, Buka Hatimu. Kita masih di segmen memori kita, Warga Sar, bareng dengan Vira Zahra. Yang barusan aja hadir, saya jumpai, selamat malam. Ketemu dengan Hendrik Beat di Kedawung Pasuruan. Assalamualaikum Kak Vira, waalaikumsalam. Poliknya September Band, lagu Rindu Untuk Kamu. Lagunya Pas Band, Impresi sudah tampil ya, terima kasih. Ada juga Andro di Surabaya, selamat malam Sar FM. Aku mau pesan lagu Protonema yang kiranya dong udah kami hadirkan ya, terima kasih. Ketemu dengan Anjar Kusuma di Sukorejo. Selamat malam Kak Vira, lagunya Bumerang Pelangi udah kami hadirkan. Lagunya ngikut aja, salam buat seluruh warga Sar FM semuanya. Untuk Kak Viranya makasih banyak, sama-sama. Terus ada Ayub Mamsin di kawasan Jombang. Lagunya Muka Tebal by SID udah kami hadirkan ya bro, terima kasih. Ya, sebelumnya warga Sar, buat kamu yang suka konsumsi madu, madu menjadi salah satu bahan makanan yang memang memiliki banyak manfaat ya. Yuk kenalan dengan madu premium Clover Honey. Clover Honey adalah madu alami yang berasal dari nektar bunga clover, yaitu bunga semanggi yang tumbuh di daerah dengan lingkungan yang masih bersih dan alami. Kelebihan Clover Honey itu teksturnya lebih halus di tenggorokan ya. Kandungan nutrisinya alami karena diproses tanpa campuran bahan berbahaya. Dan Clover Honey kaya antioksidan yang membantu menjaga daya tahan tubuh. Manfaat terbesar Clover Honey adalah ngebantu meningkatkan stamina dan menjaga imun tubuh agar tidak mudah sakit. Sangat cocok dikonsumsi untuk orang yang mudah capek, anak yang susah makan, pekerja yang aktivitasnya padat, sampai orang tua yang ingin menjaga kesehatan secara alami. Cara minumnya juga mudah, bisa langsung diminum 1-2 sendok setiap hari, atau dicampur air hangat, teh maupun lemon ya. Selengkapnya warga Sar, untuk pemesanan bisa menghubungi Ibu Renata di 0821-4083-8008. Dan waktu rupanya sudah mendekati jam 8 malam, jadi waktunya saya sudah habis. Habis ini kita bergeser ke Rock Hit hingga jam 10 malam. Akhir kata, saya Vira Zahra pamit. Jauhi narkoba dan cintai musik Indonesia. Bye-bye.

0: Sponsored by Infotainment in Focus.
1: Lagu Pink Venom dari album Born Pink milik Blackpink menuai banyak sekali pujian dan ulasan positif setelah perilisannya di tahun 2022. Lagu ini menggabungkan elemen musik tradisional Korea yang didapat melalui alat musik petik gayagam dan gobungo, serta musik modern yang kental dengan nuansa hip-hop dan elektronik era 90-an. Liriknya juga menyertakan sampel dari beberapa lagu seperti Kick in the Door milik Notorious B.I.G., Pond Replay milik Rihanna, dan Look What You've Made Me Do milik Taylor Swift. Di tahun yang sama, lagu Pink Venom menjadi lagu yang paling banyak di-stream, menjadikannya sebagai lagu grup K-pop wanita yang paling cepat meraih angka 100 juta kali stream dalam waktu 17 minggu.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung

keep rocking and stay on rocket. Rocket Hits coming your way.

95 Star FM, temani harimu, carakan duniamu. Berjumpa kembali di hari Selasa, warga Star berjumpa kembali dengan Fira Zahra di program Rock Hit. Let's rock. Hari Selasa ada giveaway, boleh request dua lagu rock hits ya untuk warga Star yang beruntung hari ini by Facebook. Komen urutan 2 dan 8 di Facebook, boleh request 2 lagu rock hit. Ya, komen urutan 2 dan 8 di Facebook. Dengan syarat dan ketentuan berlaku, alias kalau minggu-minggu kemarin udah sempat dapat giveaway, ya skip dulu, digantikan yang selanjutnya atau rekan yang lain gitu ya. Tapi perhitungannya mulai bulan Juli ini, warga Star, maksudnya 3 bulanan gitu ya. Kalau dulu kan Januari sampai Maret, terus April sampai Juni, terus ini baru mulai lagi Juli sampai September gitu ya. Paham lah warga Star. Oke, durasi 2 jam berikutnya bareng dengan Fira Zahra. Silakan hadir di WA 0818310755. Via Facebook kami Star 105.5 FM, langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Udah dibuka satu penampilan panjang, durasinya ya, by Rainbow dengan Star Gaza. Kali ini saya menuju ke track berikutnya by Great White, Once Bitten Twice Shy.

Trans 5.5 Star FM. Satu track by Iron Maiden dipesan by WA ya, dengan Afraid to Shoot Stranger. Okay, dan pada sesi ini saya mau ngumumin dua nama yang beruntung boleh request dua lagu Rocket untuk kamu yang sudah komen urutan 2 dan 8 di Facebook. Urutan kedua, congrats untuk Imam Azari di Mojoanyar, Mojokerto. Congrats bro Imam Azari. Memesan The Offspring, Pretty Fly dan juga Di Stop Inside the Fire. Abis ini tampil keduanya ya bro. Matur nuwun nona manis sami-sami. Kalau di Facebook warga sar bisa ngecek sendiri ya. Gak perlu saya screenshotin ya. Oke, untuk urutan ke-8 bisa dihitung sendiri warga sar ya. Intinya urutan ke-8 adalah Intro Sablon. Congrats bro Intro Sablon, kamu juga boleh request dua lagu rock hit dari pelosok Segoropuro Rejoso. Halo Rejoso, memesan Falling in Reverse featuring Marilyn Manson. Mungkin yang kamu maksud itu God is a Weapon ya. Ini kok Woman. Oke, dipersiapkan ya. Terima kasih. Kamu boleh nambah satu lagu lagi bro Intro. Kalau gak nambah juga gak apa-apa. Kak, udah satu aja cukup kali aja gitu ya. Atau mau nambah satu lagu lagi boleh. Yang jelas track ini udah kami persiapkan. Ya udah, puterin dulu untuk kedua nama yang beruntung dapat giveaway, berarti keempat lagunya ya. Kali ini giliran The Offspring, Pretty Fly. Contact, leaving, glass, and globin'.

0: Songs.
1: One of 5.5 Star FM, the real.

0: Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Pak Ojek.
6: Oh, nggih, Mbak. Mau ke mana?
5: Ke pasar ya.
6: Oh, siap, Mbak. Monggo, ini helmnya.
5: Alah, enggak usah. Mau dekat sini aja loh.
6: Gimana toh? Ya jangan toh, Mbak. Sebagai pengendara roda 2, saya ini wajib memberikan helm ke sampean penumpangnya. Itu sudah diatur dalam pasal 291 ayat 2 junto 106 ayat 8 dengan denda maksimal Rp250.000 loh, Mbak. Lagi pula ini juga demi keselamatan Mbak sendiri.
5: Nah,
6: Masya Allah, kaget saya.
7: Ini baru pengendara cerdas. Jauh atau dekat jarak Anda berkendara, selalu kenakan helm bagi pengendara maupun penumpang roda 2. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Star FM bekerja sama dengan Satlantas Polres Pasuruan.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
2: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
1: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
2: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
1: Iklan di mana?
2: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
1: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
2: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
1: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
2: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
1: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
3: Star FM, the real music.
4: Keep rocking and stay on Rock Hits. More Rock Hits coming your way.

0: songs.
1: Radio 105.5 Star FM, the real

hari ke-28 Warga Star ngobrolin Taylor Swift. Sebelum per 1 Agustus ada bintang baru ya. Taylor Swift menyusun album The Thornton Foot Department pada tahun 2024 tidak lama setelah menyelesaikan album Midnight dan terus dikerjakan selama berlangsungnya di Eras Tour pada tahun 2023 hingga 2024. Taylor Swift menggambarkan The Thornton Foot Department sebagai album penyelamat hidupnya dan menanggapnya sebagai puncak luapan isi hati yang harus dituliskan. The Thornton Foot Department adalah album ganda di mana bagian kedua dari album ini yang diberi subjudul The Anthology dirilis tiba-tiba 2 jam setelah perilisan album yang pertama. Post Malone tampil sebagai kolaborator di lagu pembuka Fruit Night yang dirilis sebagai single utama dan Florence and the Machine tampil sebagai kolaborator di lagu Florida. Satu lagu dari Taylor Swift featuring Post Malone dengan Fortnite.

Master Avam. Satu track dipesan by WA dari Vision Divine dengan Praise. Kita masih di Rock Hits bareng dengan Fira Zahra. Thank you so much untuk kebersamanya warga Sen. Dan sekarang waktunya menyapa untuk kami yang sudah hadir. Terbaru kalau di WA kami 0818310755. Oh ya, tadi yang dapat giveaway untuk intro sablon ya. Katanya untuk track keduanya gak usah Kak Fira, satu aja wis cukup ya. Oke, siap. Menyapa di WA, selamat malam. Saya jumpai ada Tom Bonati di kawasan Tretes. Inginku diputerin Stargaza by Rainbow, udah kami hadirkan. Buat Robert Cavalera, Arvi Florinen, dan Ayub Mamstein, salam merdeka sampai mati. Terima kasih. Ketemu dengan Agus Valian di Sumobito Jombang, lagunya Great White dengan Once Me Tentu Shy, udah kami hadirkan ya, terima kasih. Ketemu dengan Fajar di Sragen Jawa Tengah, hadir lagunya Iron Maiden dengan Afraid to Shoot Stranger, udah kami hadirkan, terima kasih. Selamat malam, ketemu dengan Arvi Florinen di Dadapuning Gresik, lagunya Radiohead dengan Creep udah tampil. Suka arti dan makna lagu ini karena sesuai yang aku alami. Mau kirim salam buat Robeka Valera, Tom Bonati, Toto Blendrang, Anwar Eko, Mas Franky, Eko Metu. Buat Nurfiranya terucap selamat beraktivitas dan semoga sehat bahagia. Amin. Terima kasih. Ketemu dengan Kadi Metal Saestu di kawasan Surabaya Timur, hadir Surabaya Timur, Padang Bulan ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Kak Fira. Ikutan gabung disertai Muales Pol. Lah enak bro, kamu males-malesan ya. Saya mau males ya, cuman mulet tok ya. Mulet di tempat. Tetap harus ada yang siaran ini ya. Lagunya udah kami hadirkan, track ketiga yang kamu pesan by Vision Divine. Makasih ya Kak, sehat dan sukses selalu. Lagu penutup tadi malam sebelum Sarafam kemeresek, I Want to Break Free by Queen. Betul. Sekarang kamu dengerinnya sampai selesai terus ya. Jaga-jaga kalau seandainya lagu terakhir dibikin giveaway gitu ya. Oke, terima kasih. Terus ada Andro di Surabaya, hadir selamat malam. Lagunya dari Salsin dengan Seven Years. Abis ini tampil ya. Makasih kakak, sama-sama. Ketemu dengan Ayub Mamstein di kawasan Jombang, hadir lagunya Theater of Tragedy dengan Venus. Terima kasih. Kemudian ada Rohim di Tanggulangin Sidoarjo, hadir memesan Galnarius dengan Break the Silence atau Dream Theater dengan Panic Attack. Terima kasih. Ketemu juga dengan Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Selamat malam hadir ke Alvira. Lagunya Annihilator dengan Alison Hill atau Black Sabbath dengan Lady Evil. Makasih ya Kak, menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rete, Mas Chris Fislik, Mas Franky, Mas Robert, Pak Eko Metu. Terima kasih. Berjumpa dengan Robert Cavalera di kawasan Tretes. Memesan Here and It dengan Stars atau Tim Ripper Owens, Mr. Crowley, Black Sabbath cover ya. Untuk Arvi Florinen, Toto Blendrang, Eko Metu, Anwar Eko, Hendri Tombonati, Nonviranya makasih. Sama-sama. Lanjut ada Anjar Kusuma di Sukorejo Pasuruan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kak Fira, ini yang ketiga kalinya ya Kak, aku request lagu. Request Rammstein dengan The Head. Mau kirim salam buat semua warga Star FM. Untuk Kak Firanya yang siaran, tetap semangat ya. Siap, terima kasih. Kemudian ada Mas Franky dari Bangil, hadir lagunya Who Bestand dengan The Reason. Untuk Mbak Fira, semangat terus, lanjut program Rocket. Terima kasih. Ketemu juga dengan Tayadi Night di Tanggulangin Sidoarjo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Rockhit. Maunya sih tak putar lagumu bro, tapi tak cak kok 14 menit ya. Isa tak tinggal bubuk sih kayaknya.
Iya, kepanjangan ini bro. Saya cari yang radio edit ini belum muncul.

0: 105.5 Star FM, the real music.
1: Keep rocking and stay on Rock Hits.

Simak kelima Star FM. Menit 20 warga Star lepas dari jam 9 malam waktu Star FM. Satu penampilan tim Report Owens. Anyway, Momstein, Mr. Crowley. Dipesan by WA, selamat mendengarkan. Sekarang menyapa di Facebook kami, Star 105.5 FM. Berjumpa dengan nama Bang Billy Bangkrut. Nyimak dari WiFi tetangga Kakak Pirang. Oke, terima kasih. Kemudian ada Satria Putra memesan Def Leppard dengan Pour Some Sugar on Me atau Woman atau Rocket ya. Terima kasih. Ketemu dengan Sandi Aryansyah di Kota Jambi, hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya My Chemical Romance dengan The Ghost of You atau Skill dengan Not Gonna Die. Untuk Mbak Fira, selamat bertugas aja. Terima kasih. Kemudian ada Ilham Nazaril di Mojokerto memesan Muse dengan Love is Forever atau 30 Second to Mars dengan King and Queen. Terima kasih. Kemudian ada Henry Beat di Kedawung Pasuruan. Assalamualaikum Kak Fira, waalaikumsalam. Lagunya Enemy Inside sudah tampil dengan Rip ya. Terima kasih. Ada juga Johnny Petrucci memesan Epica dengan Alice. Terima kasih. Terus Tony Azura di Tanggulangin Sidoarjo hadir Luna Fira. Lagunya Bad English dengan Straight to Your Heart. Terima kasih. Berjumpa dengan Hans Alvan Robby. Lagunya Mode for War by Pantera. Terima kasih. Ada juga John Sableng dari Sidoarjo hadir memesan Tesla dengan Last Action Hero. Terima kasih. Selamat malam buat Putra Petir. Memesan Manowar dengan Fight Until We Die. Terima kasih. Terus ada Diva Ananda Putri Cantika. Good Night Kavira. Memesan Genesis I Can Dance atau Tonight Tonight Tonight. Sebenarnya aku mau sedikit curhat sih, tapi kayaknya waktunya kurang tepat dan aku bingung jelasinnya. Curhat soal apa dulu? Kalau soal cinta-cintaan mending di program favorit kita aja ya. Yang hari Jumat. Yang hari Jumat itu edisi balada. Kalau mau curhat silakan. Tapi harus ada harinya ya. Kalau di luar hari biasanya ya kurang direspon karena kayak enggak sesuai format gitu ya. Lanjut ada Tumiar Idawati saat ini lagi di Medan katanya. Oke, terima kasih. Ada juga Roman Mulia Warman memesan Judas Priest Angel. Terima kasih. Menuju ke track berikutnya warga Star, kami hadirkan Theater of Tragedy, Venice.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Megadisc, where music matters.
3: Your music is back, 105.5 Star FM, the real music.
4: Keep rocking and stay on rock hits. More rock hits coming your way.

Air FM. Di pesan by Facebook, track yang barusan tampil by Bad English, warga star dengan Straight to Your Heart. Kebersamaan kita tersisa 21 menit lagi menuju 10 malam. Makasih banyak ya untuk warga star yang masih setia ngedengerin program ini hingga kelar jam 10 malam. Yang barusan aja join ada Jeffrey di kawasan Ngoro, Mojokerto. Hadir memesan Spin Doctor dengan Two Princess. Terima kasih Mbak Fir, sami-sami. Ya udah ngasih jempol manisnya kalau di story WA kami. Saya sapa ya. Ada Anjar Kusuma di Sukorejo, Faris Alhami di Pasuruan, John Sableng di Sidoarjo, Siwi di Pasuruan, Asnawi di Beji, Cak Ron, Toto Blendrang di Suramadu, Rofi di Bangil, dan Swan Vandos di Bondowoso, Mas Iki di Kedawung, Pak Toto, Furin di Bangil, Hendrik di Kedawung, Dewi Star di Sidoarjo, Rohim di Tanggulangin, Franky di Bangil, Arfi di Dadapuning, Anwar Eko di Candi, Andro di Surabaya. Sementara yang udah ngasih jempol manisnya kalau di postingan Rock Hits via Facebook ya. Saya sapa ada Roman Mulia Warman, Diva Ananda Putri, Robert Armatu, Toto Blendrang, John Sableng, Aska Khurunisa, Andong Irawan, Tumiar Idawati, Solihin, Muhammad Soleh, Mas Iki, Priyo, Alvin Munadifa, Bening Ayu, Hans Alvan Robi, Heri Susanto, Putra Petir, Aldi Bro, Johnny Petrucci, Intro Sablon, Arfi Dianto, Dian Kruf, Hendri Beat, Ilham Nazaril, Bang Billy Bangkrut, Ayub Mamsin, Tony Azura, Imam Azari, Agus Dead Green, dan Satria Putra. Oke, terima kasih untuk jempol manisnya warga Star. Sementara itu untuk warga Star yang di luar cover area kami juga bisa mendengarkan via streaming atau radio online. Bisa menggunakan dua pilihan antara mendengarkan via aplikasi Radio Box atau akses website kami. Kalau website kami bisa diakses aja melalui www.radiostarfm.com. Jadi kamu masuk aja ke Google ya, kemudian ketik www.radiostarfm.com. Nah itu langsung masuk ke website kami, tinggal di scroll aja pojok kanan bawah, ada tanda live radio. Live radio. Ditekan aja warga Star. Udah bisa dengerin Star FM, bisa dengerin Rock Hits dimanapun dan kapanpun menggunakan radio internet. Radio online provided by DNet, the quality internet service provider. Lanjut giliran Dev Leppard, Pour Some Sugar on Me.

105.5 Star FM, the real music.

Mr. Abel. Temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu dipesan by Facebook dari Tesla dengan Last Action Hero. Gak bawa kita ke menit akhir bergeser untuk Rock Hits pada kesempatan malam hari ini, Selasa 28 Juli 2026 ya. Terima kasih banyak atas kebersamanya selama kurang lebih 2 jam. Jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf ya untuk banyak lagu yang sama kami hadirkan karena keterbatasan waktu. Semoga lain kesempatan bisa puterin semua lagu yang sudah kamu pesan di inboxnya Star FM. Selamat beristirahat warga Star, semoga hari esok lebih baik dari hari ini dan hari kemarin. Akhir kata, saya Fira Zahra pamit. Saya tutup dengan satu lagu yang dipesan by WA dari Hubestang, The Reason. Bye-bye.

105,5 FM. Shalom, selamat pagi penerima kasih. Senang sekali pagi ini kita kembali berjumpa di persekutuan udara. Praise the Lord, ya. Diawali dengan satu pujian Waymaker dari One for Israel, ya. Sangat indah sekali dalam beberapa bahasa, Ibrani, bahasa Arab, dan juga bahasa Inggris. Oke, senang sekali saya Julius Kurniawan menjumpai Anda di 29 Juli 2026, semakin mendekati akhir dari bulan Juli. Saya percaya ada banyak kisah di bulan Juli, ya. Begitu banyak kebaikan Tuhan yang sudah kita alami. Begitu banyak hal baik yang sudah Dia perbuat buat saudara dan saya. Dan pagi ini kita akan bersama berdoa. Sebelum kita lebih jauh menikmati persekutuan bersama di pagi, mari kita satukan hati dan kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan baik untuk selamanya. Kasih setiamu dalam hidup kami tak habisnya. Rahmatmu selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaanmu. Terima kasih buat penyertaanmu. Sampai di sini kau menolong kami, menyertai kami. Terima kasih buat kekuatan yang selalu baru yang Tuhan berikan buat kami. Menyerahkan untuk persekutuan udara pagi ini, baik pujian, renungan, telaga, semoga bersama di pagi ini kami serahkan dalam tanganmu. Biar Roh Kudus yang menuntun setiap kami, Roh Kudus yang menguasai dari awal sampai akhir. Satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.

0: Terima kasih setelah Waymaker tadi mengawali kebersamaan kita bahwa dia adalah Tuhan yang membuat jalan. Kita kembali menikmati yang satu ini tak terbatas dari NDC Worship. Semusim berlalu tapi dia Tuhan tetap pelihara saudara dan saya.
1: Adakah malam hari ini satu hal pun yang tidak mampu Tuhan berikan bagi kita?

Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya.

105,5 Star FM ya. Kebaikan Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kita, dan janjinya seperti fajar di pagi hari yang tidak pernah terlambat bersinar. Janjinya kekal buat hidup saudara dan saya. Oke, dan saya akan hadirkan satu pujian dari Nikita dengan janjimu seperti fajar.

105,5 FM, satu pujian dari Nikita dengan janjimu seperti wajar sudah hadir ya, dan percaya bahwa janji Tuhan tidak pernah terlambat buat saudara dan saya. Dan pagi ini kita akan kembali merenungkan satu renungan, kita akan berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini, kami bersyukur dengan Tuhan baik, janjimu seperti fajar yang tidak pernah terlambat bersinar. Kau setia dengan janjimu Tuhan, janji di dalam firmanmu. Terima kasih buat hari ini, kesempatan kami merenungkan satu renungan. Tuhan berkati, beri kami pengertian dalam segala sesuatunya, dan Roh Kudus yang menolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, menyerahkan renungan pagi ini dalam tangan kasih-Mu, Roh Kudus yang menuntun setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.

0: Ya, pendengar kasih, pagi ini kita akan sama-sama belajar tentang rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu selalu indah walau sulit dipahami, gitu ya. Pendengar kasih, kenapa? Karena rencana Tuhan adalah sebuah rencana yang tidak dibukakan, ya, tetapi Tuhan itu memimpin kita langkah demi langkah untuk sampai kepada rencana yang ada dalam pikiran Tuhan, gitu ya. Rencana yang ada dalam pikiran Tuhan, berarti. Nah, rencana Tuhan itu selalu indah walau sulit dipahami. Sulit dipahami apa? Sulit dipahami jalannya, sulit dipahami waktunya, gitu kan? Sulit dipahami situasinya, gitu, benar gak sih? Karena rencana Tuhan itu tidak dibagikan kepada kita, ini loh, aku punya rencana ini ya. Tuhan tidak membuka seperti itu, benar gak sih? Ini rencanaku buat hidupmu, ya. Dari A sampai Z, ini ya, kita ngobrol bareng, gitu ya. Ini rencanaku buat hidupmu. Yuk, kamu duduk, kamu lihat. Jadi nanti begini, begini, begini, begini, begini. Enggak. Tuhan enggak seperti itu, benar gak sih? Ya, Tuhan punya rencana yang selalu indah buat hidup saudara dan saya, tetapi dia tidak membukanya begitu buat hidup kita, benar gak sih? Tapi yang dia lakukan adalah memimpin kita langkah demi langkah. Rencananya itu ada dalam pikirannya. Dan dia akan membawa kita, benar gak sih, dalam rencananya, selangkah demi selangkah, gitu ya. Dan setiap langkah membutuhkan kepercayaan, ya. Kepercayaan. Rencana Tuhan itu selalu indah walau sulit dipahami. Seperti bangsa Israel keluar dari Mesir, gitu kan? Berapa lama mereka sampai ke tanah Kanaan, gitu. Sebulankah? Setahunkah? 5 tahunkah? Ternyata waktunya panjang sekali, ya. Tuhan janji apa? Aku akan membawa, ya, ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, gitu kan? Nah, dalam pikiran manusia itu pasti oke. Berarti setelah keluar dari Mesir ini aku akan segera melihat, gitu kan? Yalah, kalau perjalanan ya 1 tahun misalkan ya masih oke lah gitu. Tapi ini lebih dari 5 tahun berkasih. Ya. Dan itu membuat ketidakmengertian berkasih, ya kan? Membuat ketidakmengertian. Nah, Tuhan memimpin, ya kan? 40 tahun. Ya kan? Padahal jarak normalnya yang bisa ditempuh itu ada jalan yang lebih dekat untuk sampai ke Kanaan itu sekitar 40 hari. Ya kan? Atau kurang lebih 11 hari perjalanan. Gitu ya. 11 hari. Itu kan normal buat manusia, ya kan? Wah, keluar dari Mesir, Tuhan mau bawa kita ke negeri yang baru, gitu. Bayangannya sebagai manusia kan pasti ya yang namanya dipimpin jalan itu ya ya enggak lama-lama lah sampai. Kalau 40 hari ya masih wajar lah, ya kan? 1 bulan jalan perjalanan gitu ya. Ya, tapi ini rencana Tuhan yang sulit dipahami. Sekali lagi saya tadi sudah ngomongnya. Sulit dipahami caranya untuk mencapai rencana itu. Waktunya gitu ya. Situasinya. Banyak hal yang tidak bisa kita mengerti, tetapi kita diminta untuk tetap percaya. Gitu kan? Rencana Tuhan ada dalam pikiran Tuhan. Tuhan tidak berfirman, kamu akan berjalan, ya kan? Kamu akan sampai ke tanah itu 40 tahun. Kan Tuhan tidak ngomong itu. Itu pun mau sampai bangsa Israel bersungut-sungut karena harus menghadapi peperangan, gitu kan? Dengan bangsa-bangsa raksasa. Akhirnya diminta muter lagi pada gurun sampai ya generasi yang lama itu mati satu persatu. Tuhan tidak ngomong bahwa ya, Tuhan cuma bilang gini, kamu akan kubawa, intinya seperti itu ya, ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tuhan tidak ngomong waktu perjalanan ini adalah 40 tahun. Tuhan tidak ngomong. Berarti sih bayangkan ya, kalau kita jadi bangsa Israel. Menanti rencana Tuhan, menanti janji Tuhan sampai 40 tahun. Yang pasti di tengah-tengah pasti ada keraguan. Begitu ya. Dari dulu enggak sampai-sampai begitu kan. Dari dulu katanya rencananya begini, ya kan? Dari dulu sudah dikatakan seperti ini, kok enggak? Aku enggak sampai-sampai pada rencana Tuhan, begitu benar kasih. Karena Tuhan tidak pernah membuka waktunya. Jadi waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik buat hidup saudara dan saya. Gitu ya. Rencana Tuhan sekali lagi ada dalam pikiran Tuhan, benar kasih. Dan rancangan Tuhan itu selalu indah. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11, di situ dituliskan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sekali lagi, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu benar gak sih? Jadi tetap percayai bahwa rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Yang perlu kita lakukan sebenarnya hanyalah mengikuti dia, menikmati perjalanan bersama Tuhan, ya kan? Menikmati dan tahu-tahu kita sampai, gitu. Tahu-tahu kita sampai. Berarti sih, suatu kalau ditunggu-tunggu itu malah terasa lebih lama, betul atau enggak? Ditunggu terus terasa lebih lama. Coba kalau dalam menunggu kita itu sambil melakukan sesuatu, begitu kan? Ya. Berarti kasih, pasti rasanya akan berbeda. Ya. Akan berbeda. Kita pakai waktu menunggu itu sambil membaca, ya. Sambil melakukan apa? Berarti kasih. Itu enggak akan terasa waktu. Tapi kalau sengaja menunggu, itu biasanya terasa lama sekali. Lama sekali. Coba disuruh menunggu siapa? Ya, Anda diminta menunggu menjemput siapa gitu ya, keluarga. Satu jam itu kalau disuruh menunggu rasanya bisa lama sekali. Ya kan? Lama sekali. Kalau kita itu gak punya sesuatu untuk kita kerjakan, cuma menunggu. Tapi coba kalau menunggu satu jam, oke, okay. Ya, menunggu satu jam, tapi kita bisa melakukan sesuatu yang lain, ya, kita bisa menikmati sambil menunggu satu jam itu. Maka satu jam itu gak akan terasa cepat, begitu kan. Nah, seperti itulah. Jadi kita menikmati setiap waktu yang ada. Iya benar dikasih setiap waktu yang ada. Mengikut Tuhan, menikmati berjalan bersama Tuhan, dipimpin dalam rencananya selangkah demi selangkah. Dan ini butuh kepercayaan dari saudara dan saya untuk melangkah dalam kepercayaan yang satu pada kepercayaan yang lain. Semua rangkaian perjalanan bangsa Israel adalah perjalanan percaya. Begitu kan? Perjalanan tantangan kepercayaan.
1: Okay.
0: Percaya enggak? Padang gurun enggak ada makanan, percaya enggak? Ada roti dari surga. Turun mana dari surga? Tantangan kepercayaan. Ada sumber air tapi sumber airnya pahit. Tantangan kepercayaan. Semua itu perjalanan, iya, yang seharusnya membuat mereka tuh semakin percaya kepada Tuhan, gitu kan? Jalan buntu. Nah, sekali lagi bagi Tuhan air itu jalan. Dibukanya laut itu ya jadi jalan. Kepercayaan. Jalan menghadapi tembok Yeriko dihadapkan pada tantangan kepercayaan. Dan percaya enggak bahwa tembok ini pun bisa runtuh? Percaya. Nanti kasih. Dari satu kepercayaan kepada kepercayaan yang lain, begitulah kita melangkah dalam Tuhan dan untuk mencapai rencananya, perhatikasi, sampai pada rancangannya yang indah, perhatikasi. Butuh langkah kepercayaan yang satu kepada kepercayaan yang lain. Ya, perhatikasi. Jadi mari kita percaya kepada Tuhan dan menikmati dan tetap mempercayai Dia, menikmati waktu berjalan bersama dengan Dia dan tetap percaya dalam hati, ya, tetap mengatakan yang baik lewat mulut kita, perhatikasi. Ya. Rencana Tuhan selalu indah walau sulit dipahami. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi. Kenapa sulit dipahami? Karena pikiran kita enggak nyampe dibandingkan dengan pemikiran Tuhan. Jauh sekali benar kasih. Jauh sekali. Jadi hari-hari ini kalau ada yang mulai ragu dengan rencana Tuhan dalam hidupmu, kita percaya bahwa rencananya selalu yang terbaik dan Dia sedang memimpin kita dalam kebaikannya. Tuhan berjalan bersama dengan kita untuk sampai kepada rencana itu. Jadi nikmati perjalanannya, perhatikasi, enjoy gitu ya, sama dengan Tuhan. Fokus saja mengikut Tuhan, nanti pasti sampai. Ya kan? Domba itu kalau nurut terus dalam pimpinan Tuhan, sampai. Sampai di padang rumput, sampai di air yang tenang gitu. Sama dengan rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya, rancangan damai sejahtera yang di dalamnya ada ketenangan. Damai sejahtera di sini artinya kehidupan yang penuh benar dikasih, kehidupan yang aman, kehidupan yang lengkap, gitu ya. Tepat, ada damai di dalamnya benar dikasih. Dan ada Tuhan di dalamnya. Rencana Tuhan yang terbaik buat hidup saudara dan saya. Terkadang rencana kita kita anggap lebih baik dari rencana Tuhan. Tapi waktu yang akan membuktikan bahwa rencana Tuhan selalu yang terbaik buat hidup kita. Pernah buat rencana? Pernah buat rencana buat hidupmu? Buat hidup kita sendiri? Masih punya ya? Setiap kita pasti punya rencana atau pernah berusaha merencanakan tentang kehidupan kita sendiri bagaimana. Rencana tentang kehidupanku, kehidupan keluargaku, rencana kehidupan anak-anak, gitu kan? Ya kan? Kita berusaha merancang, bahkan kehidupan anak-anak pun kita rancang, gitu. Nanti kalau besar jadi ini saja, ya kan? Padahal dia nggak mau sekolah dokter, disuruh sekolah dokter ada. Setelah lulus dari dokter, dia bilang sama orang tuanya, sudah ya, aku kan sudah menuruti kalian untuk kuliah dokter. Sekarang aku mau jadi seperti yang aku mau. Ada berarti. Jadi nggak mau sekolah dokter, tapi orang tuanya sudah merancang. Oke, anak-anakku ini ya, anak yang ini jadi dokter saja. Walaupun bukan kemauannya, tapi dipaksakan seperti itu karena dia anak yang mau menurut begitu ya. Oke, dia turuti permintaan orang tuanya, kuliah dokter sampai selesai. Tapi setelah selesai malah nggak mengerjakan profesinya sebagai dokter, tapi dia jadi yang lain, berarti sih seperti yang dia mau. Gitu kan? Kenapa? Karena setiap orang ya, kita nggak pernah tahu rancangan Tuhan itu apa, bahkan untuk anak-anak yang dipercayakan buat hidup saudara. Ya kan? Anak-anak itu Tuhan sudah taruh rancangannya masing-masing dalam diri mereka. Ada yang pernah dirancang oleh orang tua, gitu ya. Jadi ini, ya. Atau orang tua dulu gagal mencapai apa, terus biar anakku yang mencapai apa yang gagal ku capai di masa lalu, gitu kan? Kadang orang tua juga merancang kehidupan anak-anak tanpa mereka tahu bahwa Tuhan punya rencana buat hidup mereka yang kadang jauh beda dengan pemikiran manusia, benar kasih. Jauh berbeda. Jadi biarkanlah anak-anak menemukan rancangan Tuhan dalam hidupnya. Dan izinkan mereka menjadi seperti apa yang Tuhan rancangkan buat hidup mereka. Orang tua tahu yang baik buat anaknya, tapi Tuhan tahu yang terbaik. Yo kan aku orang tuanya, aku tanya yang baik untuk anak-anak gitu kan. Aku kan yang kenal mereka, gitu kan. Aku kan yang kenal mereka, gitu. Aku kan yang paham ini. Bakat-bakatnya sudah kelihatan, ya kan? Tapi belum tentu, ya kan? Belum tentu, belum tentu. Dari bakat-bakat yang terlihat itu ya dia akan jadi itu. Belum tentu, belum tentu. Karena itu percayai rancangan Tuhan dalam hidup, dalam hidup mereka. Yang perlu kita tahu adalah ya sebagai orang tua pasti mempersiapkan ya, mempersiapkan yang terbaik. Tapi izinkan Tuhan yang memegang rencananya atas hidup mereka, gitu ya, rencana Tuhan dalam hidup mereka, termasuk rancangan Tuhan dalam hidup kita, berarti gak sih? Rancangan Tuhan dalam hidup kita kadang sangat berbeda dengan apa yang kita pikirkan, gitu ya. Berarti gak sih? Anda punya bakat apa? Belum tentu nanti jadinya itu, gitu kan? Daud itu mengembalakan kambing domba. Kalau dia berbakat, begitu kan? Berbakat melindungi domba-dombanya, ya kan? Pasti mikirnya begini, Daud ini bakat ya, bakat mengembalakan kambing domba ya. Berarti dia cocoknya jadi peternak kambing domba. Contoh ini sederhana, betul gak? Kalau kita lihat orang itu berbakat, misalkan ya, mengembalakan kambing domba seperti Daud, ya, oke. Ada singa dia berani, ada beruang dia berani. Berarti dia cocok kalau jadi peternak kambing domba. Cocok begitu. Cocok disupport modal, disupport biar lebih besar. Misalkan ini misalkan disupport, wah modal lebih besar. Daud ini bisa. Buktinya mengembalakan 2-3 ekor bisa. Dombanya aman, terjaga. Kalau begitu kasih modal supaya dia bisa jadi peternak kambing domba yang lebih besar jumlahnya dan menghasilkan. Ya. Tapi rencana Tuhan apa? Duh, jauh berbeda begitu. Rencana Tuhan buat Daud adalah dia menjadi raja. Nah. Jadi dari kita gak bisa melihat dari bakat seseorang itu ya dia jadinya itu nanti. Ya itu kamu kembangkan nanti kamu jadi itu. Enggak selalu seperti itu benar gak sih? Daud berhasil mengembalakan kambing domba dan terbukti aman. Dia bertaruh nyawanya untuk menjaga mereka. Tapi itu adalah proses pembentukan Tuhan gitu. Pelatihan Tuhan buat hidup Daud. Tapi dia gak dipanggil untuk itu. Rencana Tuhan dalam hidupnya adalah dia menjadi seorang raja. Dan itu ada dalam pikiran Tuhan. Benar gak sih? Seperti itu benar gak sih? Jadi percaya rencana Tuhan yang terindah dalam hidup kita. Dan cara dia mewujudkan rencananya yang terindah. Daud pun tidak pernah membayangkan bahwa dia akan jadi raja. Dia cuma menikmati langkahnya. Ya sekarang mengembalakan kambing domba ya dilakukan. Dia nikmati. Buktinya dia sambil nyanyi-nyanyi kan. Dia sambil nyanyi-nyanyi. Mengembalakan kambing domba sambil menulis lagu begitu ya. Nyanyi. Berarti kasih. Ada sukacita. Karena di situ dia mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam penggembalaan kambing dombanya. Dia menikmati langkah demi langkah dan dia enggak pernah bayangkan bahwa dia diurapi jadi raja. Dia cuma lakukan langkah demi langkah yang terbaik yang bisa dia lakukan. Seperti itu. Jadi lakukan yang terbaik saat ini. Dimanapun kita berada saat ini, lakukan yang terbaik. Karena kita gak pernah tahu kapan waktu Tuhan mengangkat, kapan waktu Tuhan mempromosikan, kapan waktu Tuhan berkata ini waktunya. Kapan waktu Tuhan itu dalam pikiran Tuhan. Yang perlu kita lakukan hanyalah menikmati langkah demi langkah. Dan kita mau melangkah tetap percaya. Dari satu langkah kepercayaan kepada langkah percaya yang lain. Rencana Tuhan indah buat hidup saudara dan saya. Gitu ya. Walau kadang sulit dipahami. Saya hadirkan dari Sudirman Worship dengan rancanganmu indah.

105,5 Star FM dari Sudirun Worship dengan rancanganmu indah, indah. Tetap percaya, nggak dikasih ya. Gimana rencana Tuhan yang indah, kita nggak pernah tahu Tuhan nggak kasih tahu kita ini loh semuanya seperti ini. Yang Tuhan lakukan adalah rencana itu adalah pikiran Tuhan, dan yang perlu kita lakukan adalah kita ikuti langkah demi langkah. Gitu ya. Tetap percaya, nggak dikasih. Kadang Tuhan kasih clue, tapi ya itu ya sebuah clue saja, berarti kasih untuk sampai ke sana, rancangan demi rancangannya, kita mesti percaya. Oke, dan pagi ini kita akan nikmati telaga. Untuk anda yang mau gabung berbagi berkat sukacita, silakan anda bisa gabung di jalur WA Star FM 0818310755, atau bisa juga join di Facebook Star FM. Oke. Kita akan nikmati telaga ya, selamat mendengarkan, dan Tuhan Yesus memberkati.

0: saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang memelihara relasi. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, kalau kita menjalin hubungan dengan seseorang, kita merasakan itu ada pasang surutnya gitu Pak Paul ya. Kadang-kadang itu bagus sekali hubungan kita, baik dengan anak atau partner kita atau rekan bisnis kita. Tapi ada kalanya juga kita itu merasa hubungan ini jauh, hambar, sulit gitu. Itu hanya sekedar perasaan atau memang suatu fakta gitu ya Pak?
1: Suatu fakta Pak Gunawan. Jadi salah satu kesalahpahaman konsep yang kita miliki adalah relasi itu bisa bertumbuh dengan sendirinya. Nah, ini adalah hal yang tidak tepat, sebab pada kenyataannya relasi itu sangat bergantung pada apa yang kita lakukan dengan orang itu, untuk orang itu, dan terhadap orang itu. Jadi sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa relasi sangat bergantung sekali pada diri kitanya, apakah kita ingin menumbuhkan atau tidak. Sebab relasi yang tidak kita tumbuhkan, ada kecenderungan akhirnya lama-lama akan surut.
0: Iya, berarti ada faktor-faktor tertentu gitu Pak Paul yang sangat mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain.
1: Ada Pak Gunawan. Jadi yang pertama adalah batas. Nah, ini sesuatu yang perlu kita sadari, bahwa relasi justru bertumbuh jika ada kejelasan batas. Batas juga mencerminkan respek yang ada di antara dua orang yang sedang menjalin relasi. Batas atau jarak yang memisahkan kita ini perlu disepakati dan dihormati oleh kedua belah pihak. Kedekatan yang terlalu dini berpotensi merusak relasi. Sebaliknya, menjauhkan diri pada waktu yang tidak tepat, misalkan pada waktu kita dibutuhkan, juga dapat mengganggu relasi itu sendiri. Jadi yang saya mau tekankan adalah perlu sekali bagi kita menyadari bahwa relasi bertumbuh di atas batas yang jelas. Ketidakadaan batas, kedua orang itu galang gulung, saling memasuki daerah masing-masing tanpa tahu adanya batas, justru lebih berpotensi menimbulkan masalah. Jadi ada orang yang misalnya tanpa menghiraukan batas ya, atau daerah pasangannya atau temannya, langsung saja mau mencampuri urusan temannya itu atau pasangannya. Atau karena kita anggap sudah sama-sama, sudah sangat dekat, kita bercanda berlebihan. Kita misalnya mengatai dia, mengejek dia. Nah, jadi hal-hal seperti itu akhirnya merusak. Batas yang tidak jelas akhirnya justru membuat hubungan itu hancur. Dan seringkali ini yang menjadi masalahnya, yaitu waktu kita berada di pihak yang dirugikan karena orang kok seenak-enaknya mengobrak-abrik diri kita, yang kita akan rasakan adalah orang tersebut tidak lagi menghormati kita, respect. Jadi relasi bertumbuh di atas respect. Dan respect itu hanya ada jikalau kedua belah pihak menghormati batas masing-masing.
0: Ya, tapi masalahnya kan kita itu sulit mengetahui batas yang dibangun oleh orang yang menjadi relasi kita itu, Pak Paul.
1: Betul, inilah kesulitan yang memang harus dihadapi oleh kedua belah pihak. Masing-masing tidak tahu berapa jauh dia bisa masuk, berapa disambutnya dia kalau dia mencampuri urusan temannya. Jadi yang bisa dilakukan adalah misalnya

0: melebarkan apa batas itu, kadang-kadang kita menarik batas itu sehingga orang juga sulit untuk mengenali batas itu.
1: Betul. Jadi masing-masing persahabatan mempunyai batasnya sendiri-sendiri. Kadang-kadang inilah kesalahan yang kita lakukan. Kita melihat teman kita, misalkan si A, A itu kok dekat dengan si B. Nah, kita beranggapan karena sekarang kita juga dekat dengan si B dan kita adalah teman si A. Maaf, kalau kita merasa kita ini dekat dengan si A. Nah, sekarang kita mau dekat dengan si B. Otomatis kita beranggapan B akan menyambut kita seperti dia menyambut si A. Enggak harus. Kadangkala B bisa sangat terbuka dengan A dan enggak terbuka dengan kita, meskipun kita sahabat baiknya si A. Jadi, setiap relasi mempunyai batasnya. Nah, orang yang bijak adalah orang yang begini, Pak Gunawan. Orang yang mengerti bahwa dengan seseorang dia bisa mempunyai kedekatan. Sebab temannya itu membuka pintu. Tapi dengan yang lainnya, temannya itu tidak terlalu membuka pintu. Dan gak apa-apa. Nah, saya kadang-kadang melihat ada orang-orang yang frustrasi. Seperti kambing ya, menyeradak nyeruduk kemana-mana. Dia menganggap dia harus dekat dengan semua orang dan semua orang harus menyambutnya menjadi sahabat dekatnya. Itu keliru. Jadi dengan kata lain, ada orang yang bisa berjarak sama kita 1 meter, ada orang yang bisa berjarak dengan kita 10 cm. Masing-masing harus kita selidiki, harus kita jajaki, sehingga kita tahu masing-masing seberapa dekat dan jauhnya lah kita bisa bersahabat dengan dia.
0: Sebenarnya batas itu apa sih, Pak Paul?
1: Batas sebetulnya adalah jarak. Intinya itu jarak. Jarak yang muncul dari atau diisi oleh respect. Respect bahwa teman kita, orang itu mempunyai diri, mempunyai sebuah rumah, anggap saja lah rumah yang mempunyai pintu, dan kita enggak bisa sembarangan membuka pintu rumah orang itu. Kita harus mengetuk pintu, meminta izin untuk memasukinya. Dan kalaupun masuk, kita harus menunggu undangannya dia, apakah hanya kita berhenti di kamar tamu ataukah boleh masuk misalnya ke ruang makannya. Jadi jarak ya, jarak yang dikaitkan sekali dengan respect pada orang lain.
0: Ya, berarti batas itu dalam bentuknya sehari-hari itu seperti apa, Pak?
1: Batas kurang-kurangnya meliputi 3 area. Yang pertama adalah berapa banyak hal pribadi yang kita berikan atau kita harapkan dari rekan kita. Jadi semakin besar informasi dan personal yang kita berikan ya kepada pasangan kita atau rekan kita, berarti batas kita itu makin dekat. Berapa banyak yang kita harapkan dari rekan kita, nah berarti semakin besar harapan kita dan dia memang biasa memberikannya, berarti semakin juga dekat jarak antara kita dengan dia.
0: Iya. Faktor yang lain apa, Pak?
1: Yang berikutnya lagi adalah berapa bebasnya kita memperlakukan dia, atau berapa bebasnya kita membiarkan dia memperlakukan kita. Jadi kita cenderung lebih berhati-hati dan formal terhadap orang yang jaraknya jauh atau yang batasnya sama kita jauh. Tapi dengan orang yang kita anggap dekat dan batasnya itu sangat-sangat erat ya, kita cenderung membiarkan dia dengan bebas memperlakukan kita. Dan kita pun juga berasa ya bebas memperlakukan dia apa adanya. Jadi semakin bebas kita bergaul, berarti semakin dekatlah batas antara kita berdua.
0: Iya, dan hubungan itu, Pak Paul, ya, yang makin akrab dan makin mudah kita masuk dan dia masuk ke kita, itu lama-lama menimbulkan suatu perasaan di mana saya itu butuh orang itu, seperti itu. Gimana, Pak Paul?
1: Betul. Nah, ini berkaitan dengan faktor yang ketiga yang berkaitan dengan batas, yaitu batas dapat diterjemahkan dari berapa bergantungnya kita pada rekan ya, atau berapa bergantungnya dia pada kita untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi misalkan dalam hubungan suami istri di mana batas itu kita anggap batas yang paling dekat ya, suami istri saling bergantung untuk pemenuhan kebutuhan, misalnya kebutuhan untuk dikasihi dan sebagainya. Sedangkan untuk orang yang jauh dari kita

0: kita ya, jaraknya jauh sekali, batasnya juga jauh, ya kita nggak begitu bergantung pada dia untuk memenuhi kebutuhan kita.
1: Ya berarti kalau cuma salah satu pihak saja yang bergantung, itu kedekatan itu sebenarnya masih kurang gitu Pak.
0: Betul, jadi bagi yang satu, dia menganggap batasnya itu dekat. Bagi yang satunya, enggak, dia nggak merasa dekat. Nah, maka tadi saya tekankan perlu adanya kesepahaman. Batas seperti apakah yang diinginkan oleh kedua belah pihak, bukan hanya oleh satu pihak. Nah, ini yang selalu harus diperjuangkan dengan hati-hati. Sebab sekali lagi, kita mungkin siap dekat dengan dia, dia tidak siap dekat dengan kita.
1: Ya, memang kalau terlalu akrab itu memang rasa respect, itu rasa hormat, itu kadang-kadang memang kurang gitu Pak Bel. Karena kita merasa sudah teman baik gitu loh.
0: Betul. Misalnya tadi kita bicara mengenai berapa bebasnya kita memperlakukan dia ya. Nah, kadang-kala karena kita anggap dia sudah sangat dekat dengan kita, kita terlalu bebas memperlakukannya sehingga respect itu berkurang. Alias batasnya kita lewati, kita langgar. Maka kadang-kadang itu yang terjadi ya, kita enggak menyadari ya berapa sih besar atau berapa sih dekat jarak yang dia inginkan. Kita menganggap dia sudah sangat dekat dengan kita, jadi kita seenaknya saja memperlakukan dia. Dia marah, dia tersinggung, sebab dia merasa kita tidak lagi menghormatinya. Nah, dengan informasi-informasi seperti inilah batas ditetapkan. Jadi kedua belah pihak harus mengkomunikasikan tuntutan dan harapannya. Bagi saya segini, bagi dia segini. Oke. Nah, itu mungkin enggak dikomunikasikan secara langsung, tapi dari pergaulan, waktu kita tanya hal yang pribadi dia tidak ceritakan, berarti ya itu batas yang diinginkan oleh teman kita dan kita harus menghormatinya.
1: Hal itu juga bisa diterapkan antara hubungan antara orang tua dengan anaknya, Pak.
0: Saya kira apalagi ya untuk orang tua yang mempunyai anak remaja. Anak remaja ini makin peka dengan batas. Dia merasa inilah diri saya. Kamar, kami di rumah membiasakan diri kalau mau memasuki kamar anak, kami mengetuk pintu. Jadi akhirnya mereka pun juga melakukan hal yang sama. Sebelum memasuki kamar kami, karena mereka tahu kami di kamar, selalu mengetuk pintu. Jadi batas-batas seperti itulah yang mulai diterapkan dalam rumah tangga.
1: Iya. Selain faktor batas itu sendiri Pak Pol ya, apakah ada faktor yang lain?
0: Untuk memelihara relasi, faktor keduanya adalah kebaikan. Jadi saya ini mengumpamakan kebaikan sebagai makanan. Semua makhluk hidup membutuhkan makanan. Nah, relasi pun memerlukan makanan. Apa itu makanan untuk relasi? Saya kira kebaikan. Perbuatan yang baik yang dilakukan untuk kepentingan orang itu. Nah, tanpa adanya kebaikan ini, saya takut relasi itu lama-lama akan mengalami kemerosotan, kurang gizi ya, kurang makanan. Dan relasi yang sudah mulai hampa kebaikan-kebaikan, perbuatan baik itu cenderung rawan terhadap kesalahpahaman. Itu sebabnya relasi yang sudah berjalan untuk waktu tertentu tiba-tiba berantakan, dipecahkan oleh kesalahpahaman. Nah, kenapa kok kesalahpahaman muncul? Nah, dugaan saya adalah karena relasi itu sudah tidak terlalu lagi sering menerima kebaikan dari masing-masing anggotanya. Karena itulah dalam hampa kebaikan, mudah sekali seseorang itu akhirnya salah paham dengan motivasi atau tindakan temannya.
1: Apakah karena kebaikan itu merupakan suatu wujud nyata dari perhatian atau kasih seseorang terhadap relasinya?
0: Tepat sekali. Jadi yang biasanya dilakukan adalah dalam bentuk pertolongan. Ya, kita mengasihi dia, jadi kita melakukan sesuatu untuk dia, menolong dia. Setidak-tidaknya kita menawarkan bantuan kita waktu kita tahu teman kita membutuhkannya. Nah, itikad baik ya, seperti mau menolong dan bantuan secara nyata, itu adalah makanan yang akan memperkuat relasi.
1: Berarti ada bentuk-bentuk konkret atau bentuk-bentuk nyata dari kebaikan itu yang bisa kita wujudkan, itu seperti apa Pak?
0: Selain dari bantuan tadi ya, yang lain adalah nasihat. Kalau kita tahu teman kita sedang mengalami masalah, kita menanyakan, boleh gak saya tawarkan nasihat? Ini saran saya. Nah, kita jelaskan. Nah, nasihat itu menunjukkan bahwa teman kita berminat ya, mempunyai interest terhadap diri kita dan memikirkan kita, bukan hanya memikirkan dirinya. Nah, sekali lagi ini adalah wujud kebaikan. Sehingga apakah nasihat itu berhasil atau tidak berhasil diterapkan, setidak-tidaknya motivasi itu sudah dibaca. Dan itu yang penting. Nah, itu yang akan menjadi makanan untuk relasi supaya tetap bisa bertahan dan bertumbuh.
1: Ya, kalau nasihat itu kadang-kadang kita apa ya Pak Bale, agak segan gitu memberikan nasihat itu kepada orang lain. Nanti dikira apa berlagak pandai atau berlagak sok suci dan sebagainya. Jadi kalau tidak diminta itu biasanya kita tidak memberikan nasihat gitu Pak Bale.
0: Kita juga takut untuk ditolak ya kadang-kadang ya. Maka kita akhirnya menutup diri untuk tidak memberikan nasihat. Sudah tentu ada waktunya ya, kita memberikan nasihat, ada waktunya tidak memberikan nasihat. Kalau kita tahu memang yang dibutuhkan olehnya bukan nasihat tapi tindak konkret lainnya, ya kita coba berikan tindakan konkret lainnya itu. Ada waktunya yang dibutuhkan adalah nasihat. Tapi kalau kita kurang yakin namun beritikad baik untuk menolongnya, kita bisa berkata, boleh tidak saya memberikan masukan. Kalau dia bilang saya tidak perlu masukan saat ini, ya udah, kita hormati dan kita nggak memaksakan.
1: Ya sebenarnya saya tiba teringat akan kasusnya si Ayub itu Pak Bol, yang didatangi sahabat-sahabatnya. Kan sahabat-sahabatnya sudah memberikan banyak nasihat yang ya baik lah gitu ya. Tetapi Ayub itu kan menolak itu untuk mendengarkan nasihatnya.
0: Ayub menolak karena ada satu hal yang dilakukan oleh teman-temannya, yaitu mereka menyalahkan Ayub. Jadi nasihat yang bernada menyalahkan seringkali ditolak ya. Tapi nasihat yang memang menunjukkan niat atau ikhtiar kita untuk kebaikannya dia, kita mau memberikan nasihat ini, seringkali diterima. Nah ini membawa kita ke poin berikutnya tentang kebaikan. Saya kira selain dalam bentuk nasihat, kita bisa memberikan penghiburan. Penghiburan memang ya harus disesuaikan dengan orang tersebut. Enggak semua orang bisa menerima penghiburan yang sama. Jadi jangan sampai kita menyamaratakan semua orang. Misalkan kita bisa berguyon seperti ini kepada teman kita, belum tentu guyonan yang sama bisa diterima oleh teman yang lain. Jadi penghiburan itu memang harus tepat ya, jangan sampai membabi buta lah dan orang enggak terima, kita tersinggung. Kita harus lihat juga penghiburan apakah yang dibutuhkan oleh teman kita itu.
1: Ya berarti itu ada suatu teknik tertentu untuk menghibur orang supaya apa? Dia merasa tertolong dan bukan malah tertekan ini.
0: Ya, salah satunya intinya penghiburan adalah membangunkan pengharapan. Jadi kalau orang bertanya apa sih itu penghiburan, sebetulnya ya salah satu esensi penghiburan ialah pengharapan. Jadi mendorong orang untuk tetap berharap. Nah, apalagi kita sebagai orang beriman pada Tuhan kita Yesus Kristus, kita bisa terus katakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan Dia dapat menolong kita apapun situasi yang kita alami. Jadi kita bisa berikan pengharapan seperti itu. Nah, itu akan menjadi penghiburan buat dia.
1: Iya. Apakah ada faktor yang lain untuk memelihara relasi itu, Pak?
0: Yang terakhir adalah komunikasi. Ini hal yang saya kira umum, banyak orang sudah ketahui. Sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa relasi yang kuat berdiri di atas komunikasi yang akrab. Dan tanpa komunikasi, relasi berpijak di atas kenangan. Jadi relasi itu masih bisa ya berjalan, tapi atas dasar kenangan, artinya hal-hal yang terjadi di masa lampau, sedangkan di masa sekarang tidak ada lagi kontak. Ya, mungkin ya relasi tetap bisa ada, tapi saya kira relasi seperti itu sudah sangat kabur, tidak lagi kuat dan nyata. Nah, relasi yang kuat dan nyata berdiri di atas komunikasi yang akrab dan masih berjalan.
1: Ya, itu mungkin sebabnya kita punya teman waktu dulu sekolah dan sebagainya, karena jarang ketemu lalu jadi apa hubungan itu jauh gitu Pak Bale.
0: Betul. Dan waktu kita bertemu dengan dia pun kita kehabisan bahan percakapan. Kita hanya bisa mempercakapan
1: masa lampau aja.
0: Betul.
1: Iya. Nah, di dalam hal ini, Pak Paul, di dalam hal komunikasi ini, apakah itu menuntut sesuatu dari kita itu?
0: Saya kira iya. Jadi yang pertama adalah komunikasi itu menuntut adanya waktu. Nah, ini memang menjadi masalah buat kita orang-orang yang repot ya, apalagi tugas kita menuntut, ya keluarga kita menuntut waktu. Jadi akhirnya kita susah sekali membagi waktu. Tapi relasi hanya bisa berdiri di atas komunikasi, dan komunikasi hanya ada jikalau ada waktu. Tidak adanya waktu untuk diberikan, tidak adanya komunikasi. Jadi ini berlaku untuk komunikasi dengan teman maupun dengan pasangan hidup kita ya, suami istri atau bahkan dengan anak-anak kita. Kita berkata ada relasi antara kita dengan anak-anak, tahu-tahu mereka kok berubah, menentang kita dan sebagainya, kok kita merasa gak ada relasi. Akhirnya kita sadari memang tidak ada komunikasi. Kenapa tidak ada komunikasi? Kita gak memberikan banyak waktu untuk mereka juga.
1: Ya, artinya kita harus berusaha untuk menyediakan waktu untuk itu gitu, Pak.
0: Tepat. Jadi faktor berikutnya, komunikasi itu menuntut adanya usaha, ikhtiar. Kalau kita berdiam-diam dengan pasif mengharapkan komunikasi tiba-tiba muncul, ya saya kira itu tidak tepat. Jadi orang yang mau menjaga relasi harus berkomunikasi, dan orang yang mau berkomunikasi harus mengeluarkan usaha. Tidak ada yang namanya relasi tanpa usaha ya. Tidak ada namanya komunikasi tanpa usaha. Kita harus menanyakan, kita harus mencari tahu ya, kita harus menunjukkan minat, kita harus mengunjunginya mungkin atau pergi dengannya mungkin. Jadi hal-hal itu menunjukkan usaha. Orang yang malas berusaha tidak akan mempunyai komunikasi, dan pada akhirnya tidak akan mempunyai relasi dengan siapapun.
1: Ya, katakan itu sudah diusahakan itu, Pak Paul ya. Kita sudah berusaha menyediakan waktu mendekati dia, tapi responnya dingin-dingin aja gitu, Pak Paul ya. Apakah itu berarti dia memang tidak mau menjalin suatu relasi dengan kita, Pak?
0: Saya kira iya. Jadi salah satu prasyarat adanya komunikasi ialah keterbukaan. Jadi kalau kita sudah mau terbuka dan mulai terbuka, sedangkan dia tidak mau terbuka sama sekali. Jadi saya kira ya dia memang belum siap untuk menjalin komunikasi ini. Komunikasi yang diharapkan mungkin komunikasi yang formal, yang dangkal. Sedangkan kita sudah siap memasuki daerah-daerah yang lebih personal. Berarti ya kita harus tunggu, atau ya kita harus tetapkan hati dan berkata, oke, sejauh inilah dia menginginkan batas relasi kita. Ya udah, berarti komunikasinya juga akan terbatasi hanya pada level yang formal dan dangkal.
1: Ya, berarti memang setiap usaha kita untuk membangun relasi dengan pihak lain itu tidak selalu bersambut dengan baik gitu, Pak.
0: Betul. Orang yang bijaksana, orang yang bisa mengerti ya bahwa setiap relasi itu unik dan tidak bisa menyamaratakannya, bahwa semua harus menyambuti dia seperti yang diharapkan. Tidak, sekali lagi tadi saya tekankan, ada orang yang siap memelihara jarak 10 cm, ada orang yang hanya siap memelihara jarak 1 meter dengan kita, dan kita harus terima.
1: Iya. Saya melihat kok prinsip-prinsip ini juga cocok kalau kita terapkan relasi kita dengan bagaimana kita berrelasi dengan Tuhan, Pak Paul. Apakah hal itu memang bisa diterapkan begitu?
0: Saya kira dalam hubungan dengan Tuhan, Tuhan itu membuka tangan selebar-lebarnya, ya membuka pintu selebar-lebarnya untuk kita memasuki hadiratnya. Nah, tinggal bergantung pada kitanya, yaitu berapa terbukanya kita kepada dia. Apakah kita mau mempunyai jarak yang jauh dengan Tuhan atau jarak yang dekat dengan Tuhan? Apakah kita mau hubungan kita sangat dekat batasnya atau sangat jauh batasnya dengan Tuhan? Memang tergantung pada kita. Tuhan sendiri dengan tangan terbuka menyambut kita dan ingin kita itu masuk ke dalam hadirat-Nya.
1: Nah, jadi tentu ada firman Tuhan yang membekali kita untuk kita membina relasi seperti itu, Pak, yang baik itu.
0: Saya akan bacakan dari Amsal 20 ayat 12. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Saya ingin garis bawahi bagian pertama ayat ini. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat. Saya kira dari satu anak kalimat ini terkandung begitu banyak mutiara yang indah. Yang saya ingin tekankan di sini adalah bijaksanalah atau berbahagialah orang yang memiliki telinga yang mendengar. Dan berbahagialah orang yang memiliki mata yang dapat melihat. Orang yang mampu memelihara relasi adalah orang yang bisa mendengar dengan baik. Berapa jauhnya hubungan ini seharusnya, ya berapa dekatnya kita seharusnya dengan orang ini, apa kebutuhan dia, apa yang kita perlu berikan, dan mata yang melihat, ya apa yang bisa kita perbuat, berapa jauh dan dekatnya jarak. Jadi orang yang bijaksana, orang yang menggunakan telinganya untuk mendengar dan matanya untuk melihat dengan tepat.
1: Ya, saya baru saja membaca suatu artikel pendek yang menarik itu Pak Pol ya, dalam hal ini. Ada anak kecil itu yang mengatakan kepada ayahnya, karena ayahnya itu setiap kali diajak bicara itu menjawab tapi sambil membaca koran atau melihat ke TV itu. Lalu suatu saat anak ini berkata, "Pak, sekali-kali mendengar dengan mata papa juga," gitu. Jadi anak ini juga memperhatikan ayahnya yang berkali-kali diajak ngomong bilang, "Papa sudah dengar kok, papa sudah dengar," tapi enggak noleh gitu Pak Pol. Enggak memperhatikan anaknya. Lalu anaknya berkata, "Papa perlu juga melihat apa mendengar dengan mata." Saya rasa itu suatu harapan dari anak untuk mendapatkan perhatian dari orang tuanya, Pak Pol.
0: Betul sekali.
1: Ya. Terima kasih untuk perbincangan kali ini, Pak Pol. Dan ini sangat membantu kita karena kita setiap hari itu berrelasi dengan sesama kita. Jadi perbincangan kita ini pasti sangat bermanfaat. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti dengan setia perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Pol Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang memelihara relasi. Dan akhirnya dari studio, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

105,5 FM ya, membina relasi ya, membina relasi. Satu perbincangan yang tentunya sudah memberkati kita di pagi ini, membina relasi. Ngomong-ngomong membina relasi ini, kemarin malam ini saya baca notif ada yang lihat profil saya ya. Saya lihat ternyata namanya Tohar. Saya gak asing dengan nama ini. Saya lihat nama depannya, nama belakangnya, kemudian saya lihat foto profilnya. Wow, ini teman saya waktu SMP begitu ya. Oke, dan dia hubungi saya, kemudian dia minta nomor, dimasukkan grup WA teman-teman SMP waktu itu ya. Jadi SMP 2 Negeri Sidoarjo. Di situ ada tahunnya 93 sampai 96 ya. Saya sekolah di SMP Negeri 2 Sidoarjo. Jadi tahun-tahun itu saya ada di Sidoarjo ya, 93 sampai 96. Ya, armadanya sepeda pancal ya, tahu sepeda pancal, sepeda kayu gitu ya. Keliling kemana-mana pakai sepeda ya. Oke, banyak memori di sana. Ternyata teman-teman masih ingat saya gitu ya. Mereka masih menanyakan saya gitu ya. Mereka masih tahu ya, pengen tahu bagaimana kabar saya sekarang gitu. Puji Tuhan ya, saya baru dimasukkan grup SMP 2 angkatan 93-96. Oke, sudah kita dengarkan telaga ya. Dan relasi itu sangat penting gitu ya. Binalah dengan baik ya, binalah dengan baik setiap relasi yang ada. Yang satu ini dari Angel Peters, saya hadirkan Doa Yabes.

105,5 Star FM ya, doa ya Besar Angel Peters. Oke, sudah hadir. Oke, satu kerinduan tuh diperluas wilayahnya begitu ya. Ya, rencana Tuhan selalu besar buat hidup saudara dan saya karena Dia adalah Allah yang besar begitu. Saya masih ingat ini tadi kan saya kontak dengan teman saya SMP gitu. Dia sekarang ternyata di Mimika Papua gitu. Nah, luar biasa. Dulu latihan karate begitu kan. Nah, pokoknya pencarian jati diri begitu kan. Latihan karate ya. Pas pokoknya main sama saya mematahkan tumpukan batu bata begitu ya. Tapi jadinya ya jadi arsitek begitu kan. Sekarang dia ada di Mimika Papua. Nah, seperti itu rancangan Tuhan kadang enggak bisa kita selami gitu. Ya, dulu dia kecil mungil gitu, sekarang sudah besar luar biasa. Oke. Dan rencana Tuhan percayalah selalu besar buat hidup saudara dan saya. Oke, terima kasih untuk Ibu Kamila di Sidoarjo. Berbagi berkat, jangan pernah bosan berharap kepada Tuhan, sebab Tuhan juga tidak pernah bosan memberkati hidupmu. Berkat yang dibagikan dari Ratapan 3:22-23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Terima kasih juga untuk Pak Purmanam di kawasan Pasuruan Kota, mengucapkan shalom saat pagi Mas Julius ya. Menyapa Abah Waisal, Pak Asian, Om Yudi, Pak Paulustri, Pak Irawan, yang Bono, Mas Adi, Opra, Ibu Aci, Ibu Ira Purin, Mika, Mbak Wiwin, selamat bersekutu lewat udara bersama PTL. Dan untuk Mas Julius, tetap semangat, tetap sehat, sejahtera dan bahagia bersama keluarga tercinta. Selamat melayani dan Tuhan Yesus memberkati. Kemudian saya sapa ada Bapak Paulus Kumala, mengucapkan shalom saat pagi PTL, Kak Julius Kurniawan yang menyiarkan, semua kru yang bertugas dan semua pendengar setia radio Star FM Pandaan ya. Memotivasi hidup yang inspiratif dapat membantumu melihat kehidupan dari perspektif yang lebih positif dan membangkitkan semangat yang hilang. Salam sehat selalu. Terima kasih berkat yang dibagikan ya. Ada Dita dari Bangil, Kak, dukungan doa untuk masa kehamilan sudah 8 bulan ya. Dukungan doa untuk kedua orang tua, juga untuk anak Lucy yang sedang sakit dan juga untuk suami Kak ya. Requestnya mengenalmu. Oke, terima kasih, Tuhan berkati. Ibu Yuni di Gayam, requestnya Kaulah Harapan untuk Julius, God bless you, sama-sama. Kemudian ada Furin yang ada di Bangil ya, mengucapkan shalom saat pagi Ko Julius, selamat datang kembali di program kesayangan kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati selalu. Tadi pagi mau request One for Israel ya, dengan Waymaker, kok sudah diputar di opening ya. Oke, shalom saat pagi buat semua pendengar. Untuk Ibu Lita, Pak Lukas, Ibu Eka Cilik, Ibu Ira, Om Niel di GBS Susana Pandaan, Pak Purmanam, juga Mak Meduro, selamat pagi, selamat bersekutu ya. Jesus loves us. Oke, pujiannya tadi sudah saya hadirkan ya. Aku mau percaya. Oke, Purin mau percaya pada Tuhan Yesus Kristus saja ya. Puji Tuhan. Rencana Tuhan memproses manusia supaya menguji apakah manusia itu akan tetap setia mengikutnya. Karena kebanyakan dari kita selalu ingin dipenuhi semua keinginannya sesuai kemauan daging kita. Yakin dan fokus ke Tuhan saja, karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tuhan berkati. Ibu Diana di Paiton, menyapa semua pendengar setia PTL di mana saja berada dan keluarga di Bangil. Yang membuat kita bijak adalah pengalaman, yang membuat kita bertahan adalah doa dan harapan, yang membuat kita bahagia adalah hati yang tenang. Bersyukur atas semua anugerahnya, selamat beraktivitas untuk sepanjang hari ini dan Tuhan berkati. Requestnya tenang. Oke, terima kasih, ditunggu saja. Untuk Pak Setia Budi juga, selamat pagi Mas Julius ya. Kiranya pagi ini tetap semangat dan sehat. Untuk pelayanan pagi ini lancar dan sukses ya. Dukungan doa untuk cucu yang sekarang sedang sakit gatal-gatal merah di badannya, habis opnam di rumah sakit ya. Kita akan berdoa bersama nanti. Ibu Aci juga di Grati, requestnya pertolonganmu. Tony di Krian juga terima kasih, ada Bapak Waluyo Adi. Berbagi berkat dari Yeremia 30:17, sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Firman Tuhan berjanji untuk menyembuhkan bagi saudara-saudara yang saat ini sedang sakit disembuhkan. Ya, terima kasih untuk Bapak Waluyo Adi.
Terima kasih juga untuk Lili Avianti di Sidoarjo ya. Shalom, selamat pagi Ko Julius. Requestnya doa ya Bes. Terima kasih Tuhan memberkati. Dan sayup-sayup masih kita dengarkan ya. Oke, lagu berikutnya saya hadirkan Tanpa Campur Tanganmu Tuhan dari Stephen Pakpahan ya, yang di request Pak Purmanam di kawasan Pasuruan Kota.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya kan toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
1: Waduh, tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM, kita ada untuk menjadi penyembah Tuhan, menyembahnya di dalam setiap kehidupan kita ya, bukan hanya sebatas di gereja, tapi hidup kita adalah penyembahan, menyembah Tuhan berarti kita ini meletakkan kehendak kita di bawah kehendaknya, itulah penyembahan. Yes. Artinya kita mengakui kalau yang berkuasa atas hidupku Tuhan, itulah penyembahan, berarti kasih ya. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di jalur Facebook. Ada Toto Blendrang, Ibu Katarina Nunu Kabawaiso, Samplangan, Bertiliani Nikasi, Entri Ratnasari, ada Dewi Ros. Selamat pagi untuk Novi Margareta, Robert Armatu, Amir Udin, Aldi Bro, Andri Palastiawan, Ibu Genungsi Utami, Om Yudi, Ibu Endang Astuti ya. Terima kasih untuk Wayati dan juga Ibu Hendarina Nancy Erin. Kemudian beberapa juga mengirimkan komennya, ada Ibu Katarina Nunuk mengucapkan shalom Mas Julius dan tim yang bertugas. Saya terberkati dengan renungan pagi ini karena menunggu adalah sangat membosankan. Tapi waktu Tuhan bukan waktu kita, karena saya pernah merasakannya. Betul sekali. Ya, menyapa semua peringkat setia PTL dan anggota grup Bintang tanpa terkecuali, selamat beraktivitas. Dukungan doa untuk Tengger. Untuk Tengger ya. Oke, ini karena saya menyapa ini tiba-tiba ada pesan masuk ya. Jadi agak turun ke bawah. Dukungan doa untuk Tengger, terutama untuk anak-anak Tuhan, karena dalam satu minggu ke depan mengikuti upacara adat yaitu Karo ya. Kiranya anak-anak Tuhan menjadi berkat bagi sekitarnya. Pujiannya waktu Tuhan bukan waktu kita. Gusti Yesus memberkati kita semuanya. Ada Ibu Henerina Hanenci Erin, kasih Tuhan lebih luas dari samudera dan lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih setia Tuhan. Ada berkat yang dibagikan dalam keadaan apapun, tangan Tuhan selalu memegang orang yang percaya kepadanya. Yesaya 41 ayat 13, sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Tuhan berkati untuk Ibu Henerina Hanenci Erin. Ada Om Yudi mengucapkan shalom pagi Mas Julius ya, menyapa semua pendengar PTL yang tercinta, juga grup Bintang FM, salam persaudaraan dalam kasih Tuhan. Dukungan doa untuk semua keluarga dalam pekerjaan, kesehatan dan usaha. Oke, Bertilian ini juga mengucapkan selamat pagi PTL, requestnya Tuhan tahu buat pendengar dan yang bertugas, sehat selalu dan selamat beraktivitas. Ada Cameng Mustika juga mengucapkan selamat pagi, salam sehat selalu di Julius ya. Samplangan Gianyar Bali hadir ikutan monitor. Abah Waisel Samplangan Gianyar Bali hadir ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Shalom ya, selamat siang Mas Julius. Di sini masih pagi Pak ya. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat dan dilancarkan rezekinya. Ada Kause Miller, shalom selamat pagi Bung Julius ya. Salam santun, Tuhan berkati selalu. Nama lengkap saya Miller Kause, domisili ini alamatnya di Kelurahan Oipura, Kecamatan Maulava, Kota Kupang, Provinsi NTT ya. Tuhan berkati. Saya tanya apakah mendengar Radio Star FM gak dibalas-balas dari dulu ya. Jadi saya pengen tahu Anda ini mendengarkan lewat streaming ataukah cuma gabung di Facebook gitu. Oke. Okay. Terima kasih untuk Ibu Endang Astuti, berbagi berkat, ada cahaya dalam setiap kegelapan, ada jalan keluar dalam setiap masalah, ada harapan dalam setiap doa. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, semangat dan sukses. Ada Amir Udin, Star FM dan krunya, selamat pagi. Tuhan memberkati. Oke, saya akan lanjut dengan pujian yang lain. Terima kasih ya. Di pagi ini kita masih nikmati puji-pujian rohani yang saat ini saya hadirkan. Waktu Tuhan bukan waktu kita, jangan sesali keadaannya. Dari Maria Sandi saya hadirkan, waktu Tuhan.